Okay, and so we're here at the Point 3 and BSFM Sukabumi number 1 hits music station. Masih barengan Cika ya, insan muda di Jogging Jaget in the Morning. Waduh, insan muda, kalau pagi-pagi kayak gini tuh bawaannya lemes ya kalau belum sarapan, insan muda. Jadi buat kamu nih, jangan lupa sarapan, jangan sampai kamu skip sarapan ya. Dan sambil temenin aktivitas kamu, sambil sarapan, sambil di perjalanan gitu kan ya, Cika bakalan kasih kamu informasi lagi.

Nah, Insan Muda ini tuh ada kabar gitu, Insan Muda terbaru di mana BPBD sebut cuaca panas picu kebakaran TPA Jatiwaringin ya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang menduga cuaca panas ekstrim menjadi penyebab kebakaran yang melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang Banten, Insan Muda. Kebakaran tersebut terjadi kemarin, Insan Muda, pada Selasa 30 Juni ya, sekitar jam 11.00 waktu Indonesia Barat. Hingga sore hari api masih berkobar dan petugas terus berupaya melakukan pemadaman agar tidak meluas ke area lain. Kepala BPBD Insan Muda Kabupaten Tangerang Ahmad Taufik mengatakan suhu panas yang tinggi diduga memicu terjadinya kebakaran.

pacaran tersebut nih insan muda. Apalagi kan gitu kan, sampah yang ditimbun bertahun-tahun pasti ya memicu gas metana gitu kan ya. Karena panas itu bisa akhirnya memunculkan api. Nah, untuk menangani kebakaran tersebut, BPBD juga mengerahkan 10 unit mobil pemadam kebakaran dan 45 personil. Hingga kini ini petugas tuh masih berjibaku memadamkan api yang membakar gundungan sampah di kawasan TPA tersebut. Dalam upaya pemadaman nih, Taufik mengungkapkan ya bahwa pihaknya mengalami jumlah kendala, antara lain embusan angin yang cukup kencang sehingga mempercepat nih penyebaran api. Medan berupa tumpukan sampah yang menggunung juga nih menyulitkan mobil pemadam menjangkau titik kebakaran, serta asap pekat yang mengganggu pandangan petugas. Menurutnya, koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Insan Muda maupun BPBD di daerah sekitar nih akan terus dilakukan ya sesuai perkembangan situasi di lapangan. Waduh insan muda, semoga ya apinya segera padam gitu kan ya. Kita berharap apinya tuh tidak meluas kemana-mana, karena emang insan muda akhir-akhir ini tuh terjadi panas ekstrim gitu kan di Indonesia, apalagi di Eropa. Bahkan katanya tuh 1000 lebih orang meninggal dunia karena cuaca panas ekstrim tersebut. Terus juga mobil banyak yang meleleh gitu kan, kendaraan. Bahkan nih insan muda ya, lampu merah kayak gitu aja sampai meleleh loh insan muda. Waduh, yang pastinya kita harus selalu berhati-hati dan berdoa ya insan muda, semoga Indonesia tidak seperti itu.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Oke, kemudian 93.3 NBS FM Sukabumi number one hits music station. Masih barengan Cikan Insan Muda ya, yang masih temenin kamu di acara Checking Joget in the Morning. Dan kali ini Insan Muda, Cika tuh bakalan kembali kasih kamu informasi nih, khususnya buat kamu para pecinta film Indonesia. Nah, udah pada nonton film Tanah Runtuh belum? Kalau belum, yuk nonton Insan Muda. Film ini tuh ya salah satu film yang diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia, dengan cerita yang kuat, emosional dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib banget nih kamu nantikan, Insan Muda. Film ini tuh bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Dan di tengah konflik dan juga keadaan yang terus berubah, mereka tuh dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit ya, tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini tuh disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino Jubastian bersama deretan bintang ternama lainnya ya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini tuh siap nih membawa kamu ya buat masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. So buat kamu nih yang pengen kepoin dulu trailernya, bisa ditonton ya di Instagram resmi @denisiregarproduction. Jadi Insan Muda, yuk langsung aja capcus ke bioskop kesayangan kamu dan beli tiketnya. Oh,

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis

Astra Bintana kilometer 65 Sukabumi dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

Oke, Insan Muda 92.3 Best FM, Sukabumi number 1 Hits Music Station. Halo Insan Muda, selamat pagi. Waduh, pagi harinya ini cerah banget nih Insan Muda ya. Bener-bener kayak, aduh udah panas aja gitu kan pagi hari nih Insan Muda. Oke, nih Insan Muda, dan di pagi harinya nih ya, di sini Shiva yang bakal temenin kamu nih Insan Muda selama 2 jam ke depan nanti ya, sampai dengan jam 11 siangnya di acara Indonesia Satu Aja tentunya. Yo, siapa yang nunggu banget nih acara request lagu. Dan by the way juga ini first time Shiva siaran lagi ya, setelah sekian lama, enggak sekian lama juga sih ya, baru beberapa bulan kemarin aja. Jadi buat kamu nih yang nanyain kapan aku siaran lagi, ini aku udah siaran lagi ya sekarang ya, makanya dengerin terus deh. Oke, jadi buat kamu ini nih Insan Muda, buat sekarang yang mau request lagu Indonya, langsung aja gas request ke sosial media kita ya, di Facebook, Instagram, atau nanti juga Shiva bakal live TikTok juga. Jadi buat kamu yang mau request sambil interaksi langsung sama Shiva juga boleh banget ya, langsung aja nanti join di TikTok kita ya, di NBS FM Sukabumi.

Insan muda, kamu lagi cari handphone baru? Tenang, ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana, kamu tuh mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicil 8% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD juga bisa juga nih, insan muda. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi deh pokoknya ya. Dijamin terlengkap dan juga dengan pelayanan yang ramah juga nih. Segera kunjungi si Mastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga tentunya nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel. WhatsAppnya di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Mastel.

Oke, Insan Muda 92.3 Rembes FM, Sukabumi's number one hits music station. Masih bareng Shiva nih, Insan Muda, tentunya di acara Indonesia Satu Aja, memutarkan 100% track Indonesia. Oke, dan kali ini sebelum Shiva bacain untuk apa namanya tuh request-requestannya gitu kan ya nih, Shiva juga di sini udah live TikTok juga. Jadi buat kamu nih yang mau sambil interaksi langsung sambil request lagu, bisa langsung aja ya join ke live TikTok kita di NBS FM Sukabumi nih, Insan Muda. Oke, dan sekarang berarti udah waktunya Shiva bacain requestan dari kamu. Kita bakal baca dari Facebooknya dulu kali ya. Oke, dan kita bakal baca di Facebooknya. Di sini kita pilih yang paling dulu one request kali ya, karena gak mungkin yang baru kita langsung bacain, yang udah duluan kita belum bacain gitu kan. Oke, di sini ada dari Kak Pratama Gali nih, katanya dari Bogor, request lagunya Last Child ya, judulnya Duka. Aduh, galau banget nih ya dilihat-lihat ya, Duka dari Last Child. Ya, aku suka banget lagu ini dulu tuh waktu zaman-zaman SMA atau SMP gitu. Karena emang kayak segala itu sih lagu Last Child yang ini tuh. Oke, lagunya aman ya, Shiva simpan di track yang pertama. Dan kita lanjut nih, ada dari Kak Windiana Ajik ya, yang udah hadir dari Bedugul Bali Station katanya, makasih. Ada juga dari Kak Dini Akbar, assalamualaikum morning Teh Shiva. Waalaikumsalam morning to, request lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Aduh, tapi udah diputerin barusan nih dari Nadif, jadi gak bisa diputerin lagi nih, Insan Muda. Mungkin Kak Dini mau request lagu lain juga boleh banget ya, karena masih cukup panjang waktunya sampai dengan jam 11 siangnya, jadi masih ada waktu buat request lagi. Oke, di sini juga ada dari Kak Jumira Mira, assalamualaikum, hadir dari Karang Agung Ulu Pasar P2 Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin ya. Buat yang baca katanya makasih. Terima kasih kembali udah hadir. Ada juga di sini dari Kak Fitri nih ya, si paling imut dari Cikaret, katanya pengen request lagunya Laluna Lara Hati. Lara Hati, coba aku cek dulu ya, ada gak lagunya. Oke. Laluna Lara Hati. Oke, lagunya aman ya, Shiva simpen di track yang kedua. Dan sekarang kita bakal masuk ke TikToknya kali ya. Nih, coba kita lihat di TikToknya udah ada siapa aja nih yang udah request-request. Coba kita lihat nih. Ini ada yang komen nih, Karian. Aduh, Cip kemana aja? Ada aja. Cuma aku emang baru siaran lagi sekarang. Kemarin-kemarin ya sempat off dulu lah ya. Teh Shiva siaran lagi nih. Iya dong, Kak Ajeng. Kak Ajeng, kita nanti telepon-telepon ya di relasi. Ada juga dari Kak Ci.

Gerumuk aman ya, lagunya Syifa simpan di track yang ketiga nih berarti. Ada juga dari Juno Tali request lagunya Sesi Potret. Aduh, udah diputerin lagi sama ya. Ini pada request lagunya yang udah diputerin di opening song nih ya. Aduh, coba-coba komen lagi mau request lagu apa. Karena yang barusan request tuh udah pada di ini, udah pada diputerin. Request Salma Bunga Hati katanya boleh, Bunga Hati ya. Oke, lagunya aman, Syifa simpan di track yang keempat. Dan satu lagi kita bakal masuk ke Instagram kali ya. Di Instastory-nya coba kita lihat ada siapa aja. Di sini ada dari Kak Zatia Vinovi katanya mau request lagunya Liodra, Pura-Pura. Aduh, Pura-Pura, oke, lagunya aman. Dan kita bakal langsung aja buat putarkan lagu-lagunya nih, Insan Muda. So, enjoy!

kita buat menyenangkan ya dari Bernadia, lagu yang dimana ini tuh kayak vibes baru dari Bernadia ya gitu kan. Yang biasanya Bernadia tuh kayak galau brutal gitu kan. Ya lagu-lagunya tuh kayak lagu-lagu galau dan gamon banget ya. Tapi sekarang lagunya ini lagunya ceria banget sih. Kita buat menyenangkan ya sih. Oke, ya dan sekarang udah jam 10 aja nih, Insan Muda gak kerasa banget gak sih? Dan di sini kita bakal langsung aja nih buat bacain lagi untuk requestan-requestannya dari kamu ya. Kita masuk ke TikTok, tadi tuh ada yang request lagu apa ya tadi ya? Aku lupa. Coba kita lihat. Oke, tadi tuh ada dari Kak Nayi ya, katanya mau request lagunya Separuh Aku by Noah. Boleh banget dong ya. Duh, jam segini udah pada galau aja nih Insan Muda. Kalian pada galau kenapa sih? Jam segini udah galau nih Separuh Aku. Karena separuh aku asik. Oke, lagu Separuh Aku aman ya lagunya, Syifa simpen di track yang pertama. Dan kita lanjut lagi, tadi tuh ada dari Kak Asep Saipudin, katanya mau request lagunya Salpiyadi ya, ada titik-titik di ujung doa. Wih, ada titik-titik di ujung doa. Lagu yang sempat viral banget ya kemarin-kemarin. Kayaknya lagu yang viral tuh banyak banget ya, makin sini makin banyak gak sih Insan Muda? Dan biasanya tuh kayak sekarang tuh kayak sebentar-sebentar viral gitu kan. Semua lagu tuh kayak gitu terus gitu kan. Oke, lagunya Syifa simpen di track yang kedua ya. Dan kita lanjut lagi, ada dari Kak Ash ya, Ash79, katanya mau request lagunya Haha katanya, dari Sabrina Leonor. Haha. Oke, lagu Hahanya aman ya. Dan kita lanjut lagi, sekarang kita bakal ke Facebook kali ya. Nah, ini gak mungkin juga nih bacain yang di TikTok doang gitu kan. Kita harus bacain juga di yang sosial media lainnya. Kita lihat di Facebooknya ada dari siapa nih, coba. Oke, di Facebooknya di sini ada dari dari Abah Waisel Samplangan ya, yang udah hadir dari Gianyar Bali, katanya assalamualaikum selamat pagi menjelang siang Teh Syifa. Waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang juga. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam aktivitas ya, amin, terima kasih. Ada juga dari Kak Itnai yang udah hadir dari Gunung Cupu Sindakasi Ciamis ya. Ada juga di sini dari Kasadine ya, selamat pagi katanya Syifa, selamat bersiaran kembali katanya. Hati-hati dan jaga kesehatan katanya Syifa, happy-happy katanya. Oke, terima kasih. Ada juga di sini dari kamu Zaki Makarim nih ya. Pagi Teh Syifa, kemana aja nih katanya, baru siaran lagi, ada aja. Cuma aku emang baru siaran lagi aja. Ya, off dulu sebentar. Katanya request dong lagunya Arsy Widianto featuring Tiara Andini ya, yang cantik. Terima kasih Teh, sehat selalu. Oke, terima kasih kembali ya. Cantik apa sih? Oke, lagu cantiknya aman ya, Syifa simpen di track yang keempat. Lanjut lagi, kita bakal masuk sekarang berarti ke Insta Story kali ya. Coba kita lihat di Insta Story-nya tadi tuh ada dari siapa aja nih? Aku lupa lagi. Udah cukup banyak ya. Oke, di sini ada dari Kak Gebi Gartiana nih, katanya wah Kak Syifa comeback. Yay, congrats. Kak katanya mau request lagunya Di Ujung Minggu Mesahira, boleh banget dong ya. Lagu Di Ujung Minggu dari Mesahira, lagunya aman ya. Dan kita bakal lanjut lagi ke TikTok lagi kali ya. Di TikTok tadi tuh siapa ya yang request lagu Malapetaka tuh, siapa tadi? Coba aku scroll-scroll dulu ya, karena tadi agak lupa nih dari siapa nih yang request lagu Malapetaka nih. Oh, dari Kak Yusi ya. Ya, Kak Yusi Mardini katanya mau request lagunya Malapetaka by Juicy Lucy. Kak Yusi requestnya Juicy Lucy. Oke, lagunya aman. Dan satu laginya di sini ada dari Kak Lutfi Apriandi, katanya mau request lagunya Bandung Hari Ini For Revenge. Boleh banget. Lagunya juga aman dan kita bakal langsung aja buat putarkan lagu-lagunya nih Insan Muda. So, enjoy ya.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
3: wah, bagus banget.
2: Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
4: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
5: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
4: Ya, benar banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Insight Mudia buat kamu nih yang lagi pengen nonton film gitu kan, tapi bingung gitu kan mau nonton film apa nih. Insight Mudia ini tuh ada salah satu film yang dimana film yang satu ini tuh diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional, dan juga penuh ketegangan nih. Salah satu film yang wajib kamu nantikan ini nih adalah Tanah Runtuh nih, Insight Mudia. Jadi emang film ini tuh bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang gak gampang gitu kan, sambil cari ibu mereka yang hilang juga. Jadi emang di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka tuh dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan juga kemanusiaan. Jadi emang film ini tuh disutradarai oleh Rudianto Sujarwo ya, dan dibintangi oleh Vino Jibastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dan juga dengan realita dan konflik yang kerasa nyata juga tentunya. Pokoknya film ini tuh kayak siap banget deh buat bawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan ya, sekaligus juga emosional nih, Insan Muda. Jadi pokoknya nih buat kamu yang mau nonton langsung aja, karena itu udah tayang juga di bioskop ya dari tanggal 25 Juni kemarin nih. Jadi buat kamu yang mau nonton langsung aja gas nonton sekarang ya, karena itu bener-bener seru banget filmnya gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita tuh nontonnya bareng Ayang sih ya, Ayang. Pokoknya jangan sampai kamu kelewatan, langsung aja gas nonton sekarang.

Oke, Insan Muda, 92.3 MBS FM Sukabumi, number one hits music station. Insan Muda, gak kerasa banget ya, udah jam 10 lebih 50 menit nih Insan Muda. Dan berarti ini waktunya Shiva untuk pamit undur diri ya. Terima kasih banyak buat kamu yang udah stay tune dari jam 9 pagi tadi ya sampai dengan jam 11 siangnya, yang udah request, yang udah salam-salam, yang udah nonton live TikTok juga. Makasih banyak nih Insan Muda yang udah temenin Shiva ya dari jam 9 pagi pagi tadi, kok nanti sih. Oke, pokoknya terima kasih banyak. Dan abis ini kamu bakal ditemenin barengan dengan Abi dan juga Chika ya di acara selanjutnya, di acara FYP For Your Page. Jadi buat kamu nih yang pengen tahu berita-berita yang lagi viral gitu kan ya, nanti di jam 11 siangnya ya. Oke, dan di sini Shiva yang bertugas pamit sama Muda. See you next time and bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Oke, 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Hai insan muda, selamat siang.
0: Yoi, jarang sekali ya ini kita berdua comeback lagi di FYP.
1: Wow, setelah sekian lama nih FYP biasanya kan sendirian ya. Sekarang berdua nih insan muda.
0: Betul banget ya, seperti biasa di FYP kita bakal spill berita-berita yang lagi hangat dan juga lagi viral.
1: Wow, yang pastinya nih bukan hangat lagi ya, panas banget.
0: Panas banget ya, sesuai sama cuaca di sini ya, bareng Abi dan juga
1: Chika. Nanti insan muda nih sambil temenin makan siang kamu, jangan lupa selalu stay tune terus
0: di NBS Radio.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
1: Kemudian 92.3 NBS FM Stable Miss Number 1 Hits Music Station.
2: Iya, masih bareng kita Insan Budaya di FYP. Kali ini udah masuk, kita bakal ke berita pertama yang bakal kita spill.
1: Betul. Eh, tapi nih Insan Muda, Abi, kamu ngerasa gak sih kalau sekarang tuh akhir-akhir ini tuh cuaca panas banget. Bahkan malam aja gerah banget gitu kan.
2: Iya, dan ini panasnya mungkin gak sebanding ya. Kalau misalnya panas ini kan masih kayak negara tropis kan. Dinginnya tuh masih ada angin sepoi-sepoi gitu. Beda dengan negara di Eropa. Kali ini panasnya bisa sampai nembus 44 derajat Celcius.
1: Betul banget. Bahkan nih katanya tuh ya, di sana tuh benar-benar saking panasnya banyak banget barang-barang yang meleleh gitu kan.
2: Bahkan aspal pun itu sampai bolong-bolong.
1: Iya. Pas waktu dibanjur aja langsung kayak air yang mendidih kan.
2: Iya, kayak menguap gitu ya.
1: Luar biasa nih. Dan bahkan nih gelombang panas ekstrim ya yang sedang menghantui Eropa, bahkan WHO pun melaporkan nih lebih dari 1.300 orang ya meninggal dunia nih akibat gelombang panas ekstrim sejak tanggal 21 Juni ini.
2: Benar banget Insan Budaya, dan ini puluhan juta di Eropa juga harus menghadapi suhu ekstrim sepanjang akhir pekan saat gelombang panas mematikan bergerak ke arah timur kawasan tersebut. Jadi kayak panasnya tuh kalau di kita mungkin ya panasnya di pas siang-siang kayak gini gitu, jam 11 gitu kan, atau ke jam 10 sampai jam berapa ya malam, pengen jam 7 gerahnya gitu kan. Nah kalau dari Eropa itu mereka ngerasainnya dari pagi banget gitu ya kan, dari matahari terbit sampai kayak jam 9 malam.
1: Wow.
2: Mereka ngerasain panasnya.
1: aku benar-benar kayaknya nggak kuat deh.
2: kayak mandi terus kayaknya dari pagi, siang, sore, malam pun mandi terus gitu.
1: Benar. Iya sih. Ya. Bahkan nih sejumlah negara juga nih melaporkan bertambahnya jumlah korban jiwa ya akibat cuaca panas ekstrim tersebut loh Bi. Dengan layanan kesehatan beresiko kewalahan menangani pasien nih. Bahkan nih layanan kesehatan aja udah kayak
2: kewalahan.
1: Gak kuat banget kayak ada terus korbannya gitu kan ya. Bahkan nih pada Minggu 28 Juni pagi, otoritas kesehatan Prancis mengungkapkan adanya 1.000 kematian tambahan ya di luar perkiraan normal di negara tersebut nih yang tercatat sejak Rabu 24 Juni.
2: Iya, terus juga Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya seperti dilansir AFP Senin 29 Juni mengatakan bahwa lebih dari 1.300 kematian berlebih telah tercatat sejak 21 Juni akibat suhu tinggi di Eropa. Tapi saking tingginya itu ada juga yang petugas kayak damper gitu nyemprotin jalanan atau bahkan mandi pakai air semprotan dari damper itu.
1: Iya, bahkan nih anak-anak tuh kayak kalau ada mobil damkar mereka tuh happy banget karena bisa main air gitu kan.
2: Adem juga kan di sana. Jadi kayak mau dibilang segar juga itu airnya bakal anget gak sih karena emang cuacanya.
1: Bener.
2: Gak perlu water heater.
1: Gak perlu deh kayaknya ya. Dan sementara itu nih berdasarkan analisis mengacu pada perkiraan BMKG gitu kan ya Jerman serta proyeksi populasi tahun 2025 dari Joint Research Center yang dihimpun LSM Australia ya, total nih sebanyak 381 juta orang di Eropa tidak termasuk Turki ya akan dilanda suhu di atas 30 derajat Celcius loh. Wow. Ini. Jadi ini gak cuman di pusatnya aja ya, negara sekitarnya juga nih bakalan menghadapi tapi panas yang serupa nih.
2: Iya, lo ikut gue ikut nih. Konsepnya. Di kita aja kalau 30 derajat Celcius itu sudah termasuk panas banget ya. 29 derajat juga udah termasuk kayak panas banget kan.
1: Kita aja udah enggak kuat gitu kan.
2: Udah kayak ih malas keluar rumah panas, mau jajan juga kayak malas antar aja udah nunggu adem dulu.
1: Bener, ya guys. Apalagi ini 40 derajat. Bahkan ada yang sampai suhunya tuh mendekati 50 derajat Celcius.
2: Ini itu udah kayak diam di atas matahari.
1: Iya, aku ngeri banget sih waktu misalkan ngelihat bus gitu kan. Sampai si bannya tuh meleleh gitu loh. Sampai disemprotin sama damkar kan.
2: Iya, itu bahkan apa lampu merah gitu ya kan. Itu juga meleleh gitu. Dan bangunan-bangunan di Eropa tuh emang mereka tuh didesain itu untuk suhu dingin. Jadi ketika di suhu panas itu dia meleot kayak kaca pecah kayak gitu. Terus juga kayak bangunan-bangunannya ada yang emang meleleh gitu loh.
1: Iya, tapi nih karena ini ya, Cina tuh punya inovasi baru loh.
2: Apa tuh?
1: Nanti kita bakal bahas pokoknya ya.
2: So, stay tune terus Insan Muda.

Kalau insan muda buat kamu lagi cari HP baru, ada Simastra solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana buat pertambah bisa mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Nah, Simastra adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Simastra yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi, dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Wafisya di 0857216216216. Senangnya belanja di Simastel.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Oke, Insan Muda masih bareng Abi di sini.
1: Dan juga Cika nih yang masih temenin kamu ya di acara FYP.
0: Bener banget.
1: Udah pada makan siang belum nih Insan Muda?
0: Ya, makan siangnya Insan Muda. Ini mas mau apa ya makan siangnya?
1: Tapi yang paling penting itu bukan sama apanya sih, Bi.
0: Sama siapa?
1: Tapi sama siapa, gitu kan.
0: Cika udah makan siang, Cika?
1: Aku jujur belum.
0: Biasanya emang yang ngingetin itu kadang belum juga.
1: Betul. Yang penting ngingetin aja dulu Insan Muda ya. Siapa tahu gitu yang diingetin tuh ada yang ingat ke kita gitu kan.
0: Atau bahkan ada yang ngirim ke kita gitu ya kan.
1: Iya, betul. Tiba-tiba oh si tetenya sama si A-nya belum belum makan siang, saya kirimin
0: Oke, Insan Muda, kita bakal spill lagi untuk berita yang sedang happening sekarang.
1: Betul.
0: Atau bahkan udah dari kemarin per tanggal 30 bahkan udah ada update-annya gitu soal Nandi Makarim.
1: Wah, benar banget, ini tuh benar-benar viral banget, rame banget di mana-mana nih Insan Muda ya. Soal nih kemarin tuh kan sidang vonisnya ya. Pak Nandi Makarim, dan di mana hakim tuh memutuskan hukuman 10 tahun penjara nih untuk Nandi Makarim atas katanya tuh perbuatan terencana. Waduh, ini tuh banyak banget sih pro kontranya. Banyak yang menilai kalau emang korupsi kok itu apa sih namanya, Chromebooknya bisa dinikmatin sama banyak orang, gitu kan, banyak pelajar, guru gitu kan.
0: Nah, kemarin juga kan diponisnya tuh masih dalam garis bawahi yaitu dugaan. Nah, dugaan
1: betul.
0: Kan kalau misalnya tanpa bukti itu nggak bisa dibilang itu fakta gak sih?
1: Iyalah.
0: Soalnya kemarin kan aku juga ada sempat up juga yang Nandi Makarim ini itu masih kayak dugaan, terus buktinya mana itu tidak ada kan? Itu yang jadi permasalahan, tapi udah divonis. Dan ketika kita lihat videonya gitu ya kan, itu para yang mulianya tuh udah cabut duluan ketika Pak Nandi Makarim ini mau ngasih pendapatnya gitu ya kan.
1: Betul.
0: Setelah persidangan itu, karena kan itu haknya dia gitu.
1: Iyalah. Dan anehnya tuh benar-benar kayak mereka tuh belum juga selesai sampai Pak Nadiem tuh kayak bengong gitu loh di videonya tuh kan.
0: Iya, kayak itu matanya kayak kelihatan banget ya, dia tuh kayak putus asa gitu loh ya.
1: Iya, benar banget. Nah, Insan Muda nih, ini tuh dikutip dari Detik News ya, di mana nih Majelis Hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara ya terhadap mantan Kementerian Pendidikan, Budaya dan juga Ristek ya, riset dan teknologi Nandi Makarim nih. Hakim tuh menyatakan perbuatan Nadiem dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook dilakukan secara terencana nih. Dan pada sidang kemarin Insan Muda ya, hakim tuh menyatakan bahwa Pak Nadiem terbukti melakukan perbuatan korupsi sebagaimana dakwaan subsider jaksa katanya.
0: Dakwaan ya, masih dakwaan. Jadi hakim menyatakan dakwaan primer jaksa tidak terbukti tuh kan ya. Hakim menyatakan Nadiem bersalah. Jadi keinginannya itu salah. Kamu salah aja, udah salah, masuknya 10 tahun. Ya kan, sebagaimana dakwaan subsider yakni melanggar pasal 604 Jungto pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi Jungto pasal 20 huruf C UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Hakim juga menghukum Nadiem membayar denda 1 miliar rupiah subsider 190 hari kurungan. Nah, itu dalam waktu kurun sebulan ya Insan Muda. Jadi kalau misalnya dalam sebulan itu bakal diganti sama tambahan kurungan itu gitu.
1: Betul
0: kan.
1: Ya. Pak Nadiem juga nih membayar uang pengganti ya, harus membayar sebanyak 809,5 miliar loh.
0: Duit.
1: Waduh, ini tuh segala diuangin gak sih? Padahal kayak waktu pengadaan barang aja si budgetnya tuh gak sebanyak ini. Dan apabila tidak dibayarkan, diganti dengan harta benda untuk disita atau dilelang nih. Hakim pun kemudian nih menguraikan dasar perhitungan uang pengganti itu ya, dimana hakim mengatakan pengadaan Chromebook dan Chrome OS gitu kan dilakukan untuk kepentingan Nadiem agar Google meningkatkan investasi ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang didirikannya. Hakim juga mengatakan hal itu membuat Nadiem menerbitkan Kemendikbud ya nomor 5 tahun 2021 katanya.
0: Ya, padahal kan udah jelas ya itu soal budget dan juga dana sisa ya. Nah, ini yang dana budget itu kan udah kurang sih, malah kayak ada sisa gitu. Nah, sisanya
1: betul,
0: itu yang berapa triliun itu ya bukan dikorupsi, ya itu emang sisanya gitu. Nah, itu didakwanya korupsi, itu yang gak masuk akal sih, karena yang jadi dugaannya itu padahal kan Pak Nadiem boro-boro korupsi gitu ya kan, udah orang sejujur itu gitu loh disangka berbuat jahat kayaknya.
1: Betul.
0: Jadi orang jujur juga
1: apalagi dijahatin kan, ya kayak Pak Nadiem tuh di internasional aja terkenal dengan prestasinya ya, bahkan banyak banget negara luar yang pengen ngambil Pak Nadiem tapi dia dengan ketulusan hatinya gitu kan ingin apa namanya mendedikasikan ilmunya untuk membangun masyarakat Indonesia gitu kan, generasi muda supaya lebih cerdas lagi.
0: Benar.
1: Tapi malah dikayak giniin, aduh benar-benar banyak yang sakit hati banget sih, jujur gitu kan.
0: Padahal dia ke Indonesia pun pertama dia kan menjadi petinggi juga di salah satu aplikasi ojol yang udah ternama ya, dan dia juga udah membuka 3 juta lapangan pekerjaan gitu ya kan, lebih dari 3 juta lapangan pekerjaan. Tapi ya apa yang dia dapat ya mungkin tidak sesuai harapannya juga, bahkan tidak sesuai harapan kita juga gitu.
1: Bener.
0: Ya kan.
1: Padahal sebelum jadi kementerian itu ya, sebelum jadi menteri ya, dikabarkan Pak Nadiem tuh udah melepaskan semua jabatannya gitu kan di PT itu tuh, di PT Gojek atau PT Anak Bangsa itu untuk menjadi menteri, tapi masih aja gitu kan dikait-kaitin dugaan korupsi. Padahal Google aja waktu itu sempat jadi saksi juga kan, ngasih keterangan kalau bahwa dugaan itu tuh gak benar.
0: Iya lagi, kayak mau jadi orang jujur juga bakal dijahatin, jadi orang jahat malah di ini ya, apa,
1: aduh,
0: didukung,
1: dimuliakan ya.
0: Halo. Aduh, insya muda. Dan moga aja kalau kedepannya ada updatean ada keringanan lah ya, 10 tahun itu.
1: Aduh,
0: terus juga
1: bener,
0: pernah yang
1: dendanya sih
0: ya, orang-orang jujur kenapa ya suka di dibakukan seperti ini. Kemarin yang yang baru-baru tuh Tom Lembong. Itu ada, gak ngerti sih,
1: gak ngerti lagi. Sedangkan orang yang benar-benar korupsinya sampai ratusan triliun
0: cuma 1 tahun.
1: Aduh, luar biasa banget.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Oke, masih di acara FYP Insan Muda bareng kita berdua ya.
1: Betul sekali, dan kali ini nih kita bakalan bahas sesuatu yang lagi viral dan pastinya berhubungan dengan makan siang.
0: Tapi hati-hati ya, yang mungkin punya apa namanya usaha gitu, yang tabinya pinggir jalan gitu ya. Takutnya tiba-tiba ada kendaraan yang nabrak ke kios kamu gitu ya kan.
1: Benar banget gitu kan. Ini tuh benar-benar kayak gak disangka-sangka loh. Kayak tiba-tiba gitu kan, lagi asik-asik misalkan ya, lagi nyiapin dagangan, tiba-tiba gitu kan ya, diseruduk sama, bukan banteng ya, tapi diseruduk sama kendaraan mobil nih.
0: Ya ini akhirnya sering sih ya. Aku kemarin juga lihat ada yang baru nganterin anak, anaknya tuh adiknya gitu, sekolah. Terus ada yang nyalip tuh, sehabis nyebrang tuh, adik nyebrang yang baru beres nganterin tuh, ada yang motor apa namanya ngebut dia, lewat kiri nyalipnya. Alhasil ya orang yang baru nyebrang kan gak lihat kiri kan, jadinya nyerempet warung mie ayam.
1: Waduh, benar-benar.
0: Demen banget ya ke kios-kios orang tuh lagi jualan.
1: Bener
0: gitu ya.
1: Banget. Apalagi nih ada yang nyasar waktu itu tuh aku lihat kayak bantruk tiba-tiba masuk ke dalam toko.
0: Ke dalam toko
1: gitu
0: ya,
1: kan?
0: itu tahu.
1: Benar-benar deh. Nah, kecelakaan ini tuh Insan Muda terjadi di Jalan Ahmad Yani. Tapi bukan Ahmad Yani sini ya.
0: Bukannya.
1: Ini tuh Ahmad Yani Utara Denpasar nih Insan Muda pada kemarin nih. Kemarin sore banget, masih fresh banget. Sebuah mobil bernomor polisi DK1926ADU ya. Aduh, nama itunya aja udah adu gitu kan.
0: Aduh.
1: Emang suka banget diadu nih.

0: kayak terendam minyak panas gitu loh. Oh,
1: iya, sama
0: kasihan
1: sendok
0: banget.
1: Yang itu ya sampai nyangkut itu sendok nasi.
0: Iya.
1: Dan korban kemudian dievakuasi ke RS, Wangayaguna mendapatkan penanganan medis akibat luka bakar yang dialami. Tapi si ceweknya itu kayak masih jalan ya, kayak mungkin adrenalin kali ya.
0: Iya, karena mungkin dia nahan sakit shock juga kan, shock juga yeah. Mungkin biasanya kalau shock rasa sakit itu belum kerasa.
1: Iya, pasti pas udah di RS biasanya tuh.
0: Iya,
1: udah
0: baru. Wah. Nah, dugaan sementara ini pengemudi mengalami micro sleep atau tertidur saat sedang mengemudi ya, sehingga kehilangan kendali atas kendaraannya. Meski demikian nih, penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan aparat kepolisian karena baru banget kan terjadinya kemarin sore. Jadi masih proses penyelidikan, insan muda.
1: Aduh, tapi harusnya tanggung jawab sih ya.
0: Benar.
1: Ya, dari segi kerusakan kan gak cuman kiosnya itu atau warungnya gitu kan. Motornya juga ada yang ditabrak gitu.
0: Betul.
1: Gak cuman warung ayam geprek aja, ini ada motor geprek juga nih.
0: Ya. Motornya kegeprek nih.
1: Tapi semoga aja yang punya warung semoga cepat recover lah ya, dan semoga lekas kembali pulih. Dan buat insan muda ya, jangan seperti kayak yang ada di video ini yang dikutip dari Indogreen underscore ya, ini pengemudinya ngantuk ini.
0: Bener, jadi pastiin insan muda kalau mau kemana-mana perhatikan dulu, selain kondisi kendaraannya harus prima, kondisi fisik kamu juga harus prima. Kalau misalkan ngantuk, lebih baik nanti lagi aja.
1: Betul sekali. Kalau misalnya sekiranya emang kondisi tubuh kamu kurang prima ataupun ngantuk, ya udah ke rest area atau misalnya ada warungnya, udah parkirnya di warung, jangan ditabrak warungnya ya.
0: Betul.
1: Dan insan muda, kita tuh udah jam 3.43 nih.
0: Betul.
1: TCK. Tapi sebelum kita closing, kita mungkin buat kamu insan muda yang mau nonton sesuatu gitu di bioskop, bingung nonton apa gitu. Ada film yang udah tayang semenjak tanggal 25 Juni kemarin.
0: Waduh, ini tuh salah satu film yang wajib banget ditonton sih. Abi udah nonton belum?
1: Udah, waktu itu bareng-bareng kan sama anak-anak SMA tuh. Nah, film yang dimana ini tuh diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia ya, dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Salah satu yang wajib kamu nantikan adalah film Tanah Runtuh Insan Muda ya. Film bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Jadi ini tuh cerita yang diangkat dari wilayah Poso ya. Dan di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan juga kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino Gebastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Nah, dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisregerproduction. Jadi jangan sampai kelewatan insan muda ya. Dan ya, mungkin sekarang waktunya kita pamit ya, Tejika.
0: Benar banget insan muda ya. Terima kasih banget buat semuanya yang udah temenin kita berdua ya. Dan minta maaf juga nih kalau misalkan selama siaran tadi terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya.
1: Betul sekali. Dan abis ini ada acara menarik lainnya ya, yang pasti gak kalah seru, di jam 2 siang nanti ya. Dan Abi yang bertugas dan
0: Cika pamit undur diri. See you next time and bye-bye.

We're looking only one 92.9 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Halo, selamat siang sama The Hour Today. Dan kembali mengudara Kevin temanin kamu di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Charts Show in Town. Dan di Kevin spill countdown di NBS Radio yang samudah. Dan kita bakalan mulai dari urutan ke-30 sebagai new entry kita yang samudah. Di sini ada tracknya dari Wijaya 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Dan ini dia previewnya.

Ya, ternyata dari Sal Priyadi featuring Wijaya 80, Bulan Bintang Garis Menyilang. Lagu itu tentang cinta kasih dalam hubungan lintas keyakinan gitu loh, usah muda. Jadi hubungannya tuh kayak bentengnya tinggi, bisa dibilang. Bulan bintang tuh sering diasosiasikan juga sebagai representasi simbol agama, merujuk pada latar belakang keyakinan salah satu pihak, usah muda. Dan garis menyilang ini merujuk pada lambang salib yang mempresentasikan latar belakang agama pihak lainnya. Jadi kayak lagu Mang versi Sal Priyadi sama Wijaya 80. Dan di sini Kevin bakal preview di tanggal 29 ada Indolesnya dari Bernadia, Sebelum Jadi Panjang, dan ini dia previewnya untuk kamu.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

yaitu dari Rio Laskar featuring Andi Rianto, Sumpah Mati, yang ada di urutan ke-15 Sista Muda lagu terbaru dari Rio Laskar ya. Salah satu jebolan The Challenge Show di Indonesian Idol. Dan satu di urutan ke-14 ada dari Samuel Cipta dengan track berjudul Jagat Rasa.

Ya, Jagat Rasa dari Samuel Cipta ini bermakna tentang alam rasa manusia gitu loh, dengan cerita sebagai emosi terbesar ya, yaitu cinta. Dan lagu ini tuh gambarin cinta sebagai kekuatan utama nih ya, yang bisa nguasain hati dan perasaan seseorang nih samuda. Jadi secara harfiah ya, Jagat itu artinya kan dunia atau alam tuh, dan rasa ini berarti emosi. Dan lagu itu mewakilin seisi emosi atau perasaan yang ada di dalam batin manusia samuda. Dan lagu itu juga memusatkan cinta. Jadi cinta itu dipusatin nih samuda. Lagu itu memfokuskan cinta sebagai perasaan terbesar yang dialami setiap insan. Karena ya, kita sebagai manusia itu hidup pasti dengan cinta dong nih samuda. Cinta orang tua, cinta kepada alam, cinta kepada diri sendiri itu termasuk cinta, di mana hati menjadi pusat kendali dari perasaan ini. Dan satu track di belakangnya dari Samuel Cipta di urutan ke-13, Adrian Halif, 2001 kali. Dan ini dia yang samuda preview untuk kamu.

Jadi Samudra Gurun Hujan tuh kayak apa ya, harfiah aja yang Samudra secara metafora. Itu ngelambangin seorang yang dia tuh gamon, dia gagal move on, dia pengen balikan lagi nih sama mantannya. Cuman dia tuh ngerasa ini tuh kayak gurun hujan. Hujan yang ada di gurun tuh kan jarang banget ya. Bisa setahun tuh bisa sekali, bisa juga enggak sama sekali, bisa tiga kali. Dan kayak mungkin gak mungkin nih, sampai termasuk dengan diterima atau enggaknya nih, kayak udah putus nih kita masih kangen pengen balikan, itu mungkin gak mungkin. Kayak gurun yang kena hujan nih sama udah. Tapi semoga buat kamu yang kangen sama mantan dan pengen balikan, dan kamu diterima ya, amin. Tapi kalau misalkan dikasih kesempatan, jangan sia-siain ya untuk kesempatan kedua kalinya. Satu track dibangin dari Juicy Lucy number 11, Sisa Muda, ada Selena Grace, Putri Antirianto, Sumpah Mati, lagu yang sama dengan Rio Lascar, dan ini dia yang sama dengan Prima ya.

Ya, tentunya dari Zelda Grace, Nama Dia Sumpah Mati, dan lagu itu enak banget ya, sama udah buat dengerin. Sekarang kayaknya enak-enak aja ya, karena kan cuaca lagi panas nih, kalau kita gak dengerin yang agak-agak slow, bawaannya jadi adem ya, sama udah. Iya gak sih? Atau mungkin kalau pengen ngadem lagi, kamu bisa diem di minimarket, soalnya AC-nya gelebuk tuh. Kalau enggak di bioskop aja. Wah, bioskop tuh enak banget buat ngadem misal muda, apalagi sambil nonton film favoritnya kamu. Ngomongin soal film misal muda, ada film Tanah Runtuh nih. Film yang diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Nah, ini jadi salah satu film yang wajib banget kamu nantikan. Film Tanah Runtuh, dan wajib kamu tonton karena udah tayang nih sama udah dari tanggal 25 Juni kemarin. Nah, film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang gak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Dan di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka ini dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Nah, film ini tuh disutradarai oleh Rudianto Sudjarwo dan dibintangi oleh Vino J. Bastian bersama deretan bintang ternama lainnya, dengan cerita yang dekat juga dengan kehidupan kita yang samudera realita dan konflik yang terasa nyata. Dan film itu siap membawa kamu ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran nih sama cuplikan resminya sebelum nonton, kamu boleh deh sebelumnya lihat dulu di official trailer Tanah Runtuh sekarang, dan ini ada di Instagram resmi @denny_siregar_production. Dan film ini udah bisa kamu tonton ya sekarang di bioskop kesayangannya kamu, jangan sampai kelewatan ya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Welcome everyone, 92.3 Best FM, Sukabumi's number one hits music station, dan Insan Muda. Kamu masih Kevin temenin di NBS Daily Top 30 Countdown the Best Charts Showington. Dan kita udah masuk di track puncak NBS Radio di urutan kelima. And this is number 5 for this week, and congratulations. Di sini Insan Muda ada track dari Irgita, berusaha di bawah hujan. Ini dia preview-nya untuk kamu.

Masuknya dari kita berusaha di bawah hujan, Nesa Muda. Lagu ini tuh sama kayak lagu Juicy Lucy yang tadi gurun hujan, Nesa Muda. Sama-sama ada hujannya. Enggak, sama-sama juga untuk maknanya itu adalah metafora ya. Ngegambarin makna kesetiaan dan juga dukungan tanpa syarat kepada pasangan untuk ngelewatin masa-masa paling sulit dalam hidup. Kayak lagu itu ngewakilin komitmen seseorang gitu loh, semudah yang rela mendampingi pasangannya di tengah situasi yang berat. Jadi kayak payung gitu, kita membantu memayungi dia dari kerasnya badai turun. Dan yang mana yang semudah, lagu ini tuh sekarang ada di urutan keempat ya. Sorry, kelima. Dan unggul satu track di belakangnya dari It Gitap masih ada Indolist tracknya dari Archie Widianto featuring Wijaya 80. Ini adalah Cinta. And

Ya, gak kerasa kita udah masuk ke track ketiga yang sambungin di NBS Daily Top 30-nya, diisi oleh Indolis Track dari salah satu jebolan ajang pencarian bakat yang muda, Nicky Baker featuring Andi Irianto, Sumpah Mati.

Ya, Sumpah Mati ini tuh Insan Muda adalah lagu ini ya, The Winner Song dari Nicki, yang identik juga Insan Muda dengan lagunya Celine dan juga Rio Lascart. Lagu yang sama dengan vibes yang berbeda. Dan lagu ini tuh sebelumnya sempat di posisi pertama, sekarang harus turun 3 peringkat dan ada di urutan 3 ya. Lagu ini ngegambarin kisah pilu dan emosional tentang perjuangan, rasa sakit, serta pengorbanan mendalam dalam sebuah hubungan cinta yang bertepuk sebelah tangan, Insan Muda. Ya, sakit sih kalau cinta yang kita jalin ternyata kita bangun sendirian, Insan Muda. Wah, nggak berbalas cinta kita, Insan Muda. Dan satu track di belakangnya dari Nicki. Di urutan kedua ada Angie Carvalho dengan track berjudul Remove.

Ya, lagu dari Angie Carvalho yang sama yang masih di posisi yang sama di urutan kedua di minggu yang lalu, di urutan kedua juga yang sama dengan lagu Angie ini tuh udah bertahan berminggu-minggu di NBS sama dia. Lagu yang menceritakan tentang perasaan yang remuk ketika cinta udah enggak lagi berbalas, ketika hati udah mulai enggak kerasa hangat sama dia. Dan kamu kalau ada di posisi remuk kayak gini, mendingan caos gak sih sama muda? Mendingan sakit sekali daripada sakit setiap hari. Kalau terus bersamanya juga gak akan bener gak sih sama muda kalau hubungan udah masuk ke toxic relationship. Dan kita udah memasuki sama muda track puncak di NBS dari hari ini. And this is number one. And congratulations in the list ranknya dari Salma Sasabiel.

Kota besar biasanya sama muda yang dari pagi sampai pagi lagi tuh kerja. Giliran tidur mimpinya kerja. Semangat terus ya buat kamu sama muda, kamu harus bertarung dengan LRT, MRT yang kadang penuh sama muda, kamu nungguin busway kejar-kejaran, kamu juga harus jalan dengan debu polusi kota besar ya. Pokoknya perjuangan kamu yang sekarang kamu jalanin semoga membuahkan hasil yang baik ya di kemudian hari. Yang kena macet juga, pokoknya buat para pejuang Islam muda yang sedang mewujudkan mimpi-mimpi, semoga tetap sehat juga biar kita bisa fighting. Dan lagu itu juga ngajarin kita, selain kita harus semangat, harus kuat, kita juga harus apa ya, menikmati apa yang kita jalanin. Kita nikmatin prosesnya Islam muda sampai nanti kita bertemu dengan hasil di kemudian hari ya. Oke, dan disini Kevin harus pamit juga karena udah di penghujung acara. And thanks buat kalian stay tune Islam muda ya. And thanks to all music label. Dan yang pasti Kevin sebelum pamitan juga mau kasih kamu rekomendasi nih Islam muda, toko handphone buat kamu yang handphonenya udah jelek, udah ngelek-ngelek. Nah, kamu harus beli handphone di Simastel aja. Yang mana Islam muda, ini solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Nah, kamu mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran dan jangan KTP aja ya. Mau COD bisa juga kalau di Simastel. Nah, Simastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Jadi segera kunjungi Simastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmadiyani nomor 235 Dukun 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-216-1621. Senangnya belanja di Simastel. Kevin bertugas pamit, sampai jumpa, see you next time and bye-bye. 92.3 FM number 6.

BSFM.

Oke, 92.3 NBS FM Sukabumi number 1 Hits Music Station. What's good, Jalan Samuda? Good afternoon. Gimana kabar kamu hari ini? Moga dalam keadaan sehat dan juga baik ya. Di awal bulan, di tanggal 1 di bulan Juli. Welcome July ya. Dan moga aja kamu udah cair hari ini ya. Hey, congratulations. Ya, yang Abi bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan kali ini di acara Prime Time Insan Muda. Dengan berita traffic ya, dengan berita lokal juga of course. Yang dimana selama Abi siaran juga ya 3 jam ke depan, dan Abi juga tuh bakal live ya di TikTok MBS FM. Jangan-jangan banget Insan Muda Abi ini back lagi di Prime Time ya. Bulan kemarin enggak, 2 bulan yang lalu juga enggak, tapi kali ini balik di Prime Time ya untuk spill-spill berita-berita seputar Sukabumi. Oke, okay? So bagian mana aja ataupun daerah mana aja yang lagi macet untuk hari ini, you gotta be ready.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
2: Ya, benar banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Oke, okay, stay with me and semoga di acara Prime Time kali ini di jam 11.33. Ternyata Sukabumi kayak panas banget ya. Padahal sore, biasanya sore tuh kayak udah adem. Tapi ya kebetulan lah sama angin Spoy. Tapi di satu sisi kayak kalau cuaca panas tapi ditambah macet-macetan, wow, combo yang sangat mantap kayak Samuda. Apalagi ini ada kemacetan yang Samuda yang dimana Abi bakal spill beta traffic untuk kali ini. Anyway, Abi lagi live ya di TikTok NBS FM. Buat yang Samuda ya pengen nonton Abi, gas kan. Kasih spesial lah buat yang nonton mah request lagu, tapi lagunya slow ya. Oke, kita mulai dari Jalan Bayangkara terpantau paling ini kita dari ujung tuh ya. Yang di perempatan apa namanya? Satpas Polres Sukabumi Kota di situ lampu merah. Terus Bayangkara sepanjang itu dari sini seng Kecamatan Gang Dewa, Gang Merak ya sampai ke Gang-Gang. Terus juga dari pertigaan Jalan Keramat, Bayangkara, terus Bayangkara lagi sampai ke depan Movieplex ya. Di bioskop Insamudan macetnya tuh lumayan, ada pemadatan panjang dari Jalan Kebandungan. Dan untuk kemacetannya ini tumben sekali di depan Rumah Sakit Bunut ada kemacetan. Oh iya, kan ada Apotek Indomedika Insamudan di situ. Ini ramai juga, ada kios yang buka, terus juga ada resto juga kan di situ. Dan untuk apalagi namanya kemacetan ya, ke Sliwangi, kita turun ke Sliwangi aman sih. Untuk Yan Samsin SH juga yang depan Universitas Muhammadiyah ya, itu lancar. Terus juga ke Jalan RM Matadinata ini depan MBS macet ya, Insan Moda, sampai ketemu kemacetan lagi di depan SDMW sampai arah kota tuh lampu merah ya, samping Labdek. Terus juga untuk kita ke bawah ya, Insan Moda Mabal ke Jalan Azakse ke arah kota Muhammadiyani ini udah macet nih sebenarnya, ini udah lumayan panjang. Sebenarnya sih macetnya udah di jalan pertigaan gudang ya, itu udah macet sampai di depan City Mall. Seperti itu dari kota ya. Dan ke Otista seperti biasa kan ada restoran di situ ya. Ada macet, ada pasar juga pertigaannya, oke. Okay. Untuk daerah kota seperti itu. Untuk ke daerah Cisaat Cibadak nih, Cisaat paling ya di pertigaan Jalan Sukaresmi ya, di situ langganan macet sampai depan apa nih? Apotek Mitra Husada ya di situ Insan Moda. Di perempatan Jalan Pajajaran Cikirai Cijambu situ. Terus juga ada kemacetan lagi depan Polsek Cisaat. Nah, macet. Terus juga lancar lagi sampai depan RS Beta Medika di situ macet. Nah, ini nih di Uje ya, Uje. Ujung jalur. Ujung jalur itu ada penutupan jalan. Oh, masih berarti ya. Abi terakhir ke Uje itu ada ujung jalur ya, yang Masjid Raya Radhatul Arfan yang dimana di situ emang cuman sejalur sih yang dari arah apa ya? Dari arah bawah apa sih dari arah bawah? Pokoknya yang dari arah apa namanya? Cibolang ini ya. Cibolang Kaler bukan disebutnya teh. Ya, sampai ke ini ada kampus di situ ya. Itu satu arah. Jadi kalau misalnya mau ke arah Cibolang Kaler, kamu harus muter dulu lewatin Masjid Raya Radhatul Irfan, ngeng muter. Makanya di pertigaan nih ada merah-merah ini macet. Karena yang mau muter ini tuh. Ya, gimana lagi? Dan ya kita lancar untuk ke Cibadak dari depan Masjid Al-Ilas Cikukulu macet lumayan ya sampai ini depan Musola Cikulu ya. Terus juga kita tarik lancar sampai depan PT Busana Indah Global ya. Ini lebih tepatnya pas mau ke stasiun Karang Tengah ya, itu pertigaannya. Macet panjang seperti biasa Cibadak ya dengan kemacetannya. Sampai mana nih? Sampai akhir bukan ya, sampai depan Pertamina SPBU ya. Yang depan kantor PDAM Kabupaten Sukabumi di situ. Oke. Okay. Ya sudah Sekarwangi juga macet tuh. Sampai Bogor malah. Wah. Ya tapi di sini ada indikasi kecelakaan Insan Muda ya. Pantesan aja macet dari RSDK Cibadak ya nih sampai stasiun Cibadak. Karena di daerah stasiun Cibadak itu ada indikasi kecelakaan. Jadi hati-hati di jalan, sama jangan maksain ya kalau misalnya emang kamu lagi emosian.
Soalnya kalau emosian kadang suka gorong-gosoh ya. Pokoknya bawa emosi ke jalan lah. Ntar kena sendiri. Oke, untuk di daerah Ciaus Keraja Ciaus dulu ya. Kita dari pintu Hek, ini pintu Hek macet sampai pertigaan Jalan Samsi. Kita tarik lancar lagi sampai depan Prima Hospital, macetnya sampai depan kantor Pos Sukaraja. Nah, kita tarik lancar lagi sampai Cimangkok. Ya, ini biasa di SMK Negeri 1 Sukalarang nih depannya macet, tapi sekarang mulai dari PTGSI-nya aja macetnya ini sama udah. Sampai depan ini nih. Apa namanya? Puskesmas Gekbrong. Nah, itu macetnya di situ ya. Sampai arah Cianjur sih aman-aman aja ya. Paling perempatan Warung Kondang di situ kemarin macetnya mah. Ranca Goong ya, pertigaan Ranca Goong sampai Cianjur aman-aman aja. Oke, yang terpenting apa? Hati-hati di jalan, terus juga cek kendaraan, kalau belum cek rem, cek dulu remnya ya. Takutnya takutnya belum kecek itu juga oli mesin, oli gardan mungkin ya. Yang terpenting apa? Hati-hati di jalan dari Tulus. Terus mungkin kalau misalnya aku duluan ya, mungkin sekarang harus diganti gak sih jadi Tulus gitu. Apa Tulus tuh maksudnya? Hati-hati di jalan.

Alright, stay with me in Samoda di prime time kali ini ya, di interval kedua jam 17. So, ya hati-hati jalan Samoda buat kalian baru aja baru pulang yang kerjanya 9 to 5 ya. Dan ya tadi udah di-spill juga untuk berita kemacetan ya. Dan sekarang Abi mau beralih ke berita seputaran Sukabumi. Banyak sekali serba-serbi ya. Kita tadi udah spill juga kemudian yang mungkin tadi udah nyimak di FYP dugaan korupsi Pak Nadiem ya. Ya, moga aja ada apa namanya keringanan gitu ya kan. Tapi kalau misalnya dikaitkan kasus korupsi dengan yang lain, ini ada nih di kota kita tercinta. Enggak tiga kota sih. Ya, masih Sukabumi lah ya. Ada dua orang ditetapkan tersangka ya. Inilah yang dimana ada serba-serbi faktanya korupsi jembatan Pamurian Sukabumi. Ini 4 tahun ya semuda. 4 tahun mangkrak. Bayangin baru jadi tahun 2026. Ya, kasus dugaan korupsi proyek penggantian atau duplikasi jembatan Pamurian Cipamuruyan di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi memasuki babak baru. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Jabar resmi menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara yang diduga merugikan keuangan negara hingga 9,84 miliar rupiah. Kekinian ya, proyek jembatan yang sempat mangkrak tersebut telah resmi beroperasi sejak 4 Juni 2026 ya, dan itu udah 4 tahun ya. Dari tahun berapa berarti? 2022, betul sekali. Namun dibalik fungsinya infrastruktur bernilai lebih dari 20 miliar itu, aparat penegak hukum menemukan dugaan penyimpangan dalam proses pelaksanaan proyek yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun anggaran 2022. Ada fakta-faktanya nih. Yang pertama, insan muda faktanya dua orang resmi menjadi tersangka nih. Polda Jabar menetapkan dua tersangka yakni S, seorang aparatur sipil negara atau ASN ya, yang menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK, serta AH, pimpinan cabang PT Karunia Guna Inti Semesta atau KGIS, selaku pelaksana proyek. Kenapa gak di-spill ya? Coba kita search dulu sih siapa ini pimpinan cabangnya. Penasaran. Anyway, insan muda kenapa disamar-samarkan ya? Udah, gak ngerti lagi deh. Ya, keduanya diduga berperan dalam proses pencairan pembayaran proyek yang tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan di lapangan ya. Terus yang kedua, nilai proyek mencapai 20,317 miliar. Proyek penggantian jembatan Cipamuruyan memiliki nilai kontrak akhir sebesar 20 miliar 317 miliar ya, insan muda, yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2022, seperti itu. Terus juga yang ketiga, proyek progres ini diduga direkayasa menjadi 85,50. How? Ya, penyidik menemukan adanya dugaan pemalsuan laporan progres kerjaan. Nah, PPK bersama pihak kontraktor diduga membuat dan menandatangani laporan yang menyebut progres proyek telah mencapai 85,50, padahal kondisi sebenarnya jauh berbeda. Boro-boro 85,50, orang apa sih, betonnya aja masih di pinggir jalan. 85 dari mana? Waktu apa sih, selama 4 tahun orang itu betonnya di pinggir jalan, insya Allah ya gak sih, dianggurin aja itu. Itu keren sih. Kalau misalnya dibuat palsu 85% gitu baru beres. Wah, berarti harus ada audit nih ya. Ya, terus yang keempat, negara membayar 14,23 miliar untuk jembatan itu. Ya, terus yang kelima, kerugian negara tembus 9,84 miliar. Fakta yang lain, polisi menyita uang 1,12 miliar ya, yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Nah, terus juga ada bukti setoran 3,58 miliar ke kas negara, insan muda. Terus juga ada fakta lainnya, diduga pinjam bendera perusahaan untuk tender. Terus juga penyidikan masih terus dikembangkan sampai sekarang ya. Enggak aja langsung aja kena sanksi ya. Yang seberat-beratnya lah ya, ini 4 tahun tuh bukan waktu yang singkat untuk apa sih, fasilitas umum, iya gak sih? Karena itu kebutuhan kita juga, orang kita lewat. Kalau misalnya gak ada jembatan itu, kita malah makin macet gak sih? Udah mah ditanjakan macetnya truk lagi. Kasian yang belakang ntar motornya kesembur gitu ya. Kesembur kenapot. Aduh.
tepok jidat deh pokoknya ini. Semoga dihukum seberat beratnya pokoknya. Dan lagi kasus-kasus korupsi, please lah ya kita. Jadi orang jujur ya guys, insan muda. Karena kata mamah Abi itu harus jujur ya, karena jujur itu kunci kesuksesan. Asik.

Oke, okay, semoga buat kamu lagi cari HP baru, ada Simaster solusi buat kamu yang ingin ganti handphone di sana. Mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Nah, Simaster adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, isi TV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Simaster yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi, dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simaster. WhatsApp-nya di 0857216216621. Senangnya belanja di Simaster.

Ya, just like the name of the song, Sunset. Kayaknya sunset di pantai lagi bagus nih ya guys. Sambut, apakah ada yang lagi di pantai atau di kawasan Pelabuhan Ratu ya, atau lagi di ujung genteng. Kayaknya nih bagus banget ya nyanset. Tapi anyway, buat kamu semuda yang mau nonton ya di bioskop, bingung mau nonton apa gitu ya kan. Ini ada film yang keren banget, Insan Muda, yang udah ditayang tanggal 25 Juni ya. Ini masih ada di bioskop kesayangan kamu. Ini mana ada film yang diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Salah satu film wajib yang kamu nantikan adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang gak mudah, sambil mencari ibu mereka yang hilang. Di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino Gebastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh udah kamu bisa tonton ya di Instagram resmi @denisregarproduction. Jangan sampai kelewatan nih semuda.

telah kutitipkan percaya tanpa sekalipun curiga, sampai waktu menancapkan pedang kepada mataku yang lelah berlinang, mengakar sebagai sepi merantai menjelma api, membakar hidup-hidup yang sejatinya telah redup tentang kita. Dalam setiap pujian, kejutan, senyum yang kau goreskan, peluk yang kau hadirkan, aman oleh khianat yang telah kau rencanakan. Dan bisa-bisanya kau tetap berlaku biasa setelah segalanya kau buat binasa. Pergilah, pergilah menuju ruang yang telah menggantikan kenang. Kelak pagi akan menyapamu dengan sesal yang bertambah. Tak ada yang bisa kau sajikan kecuali sedih yang tenggelam dari perih berbalut.

Oke, masih bareng Abin Samura di Prime Time kali ini ya, di jam 18.30 selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan ya, hose deh Insya Muda, pokoknya ya jadi a good job for today di awal bulan. Dan ya, selamat beristirahat buat para pejuang rupiah. Dan ya, Abi bakal kasih lagi untuk berita lokal terus ini, karena ini baru di 4 yang lalu ya. Kalau misalnya dari Sukabumi Today ini, kamu bisa lihat juga videonya, atau kamu bisa dilihat juga di Sukabumi Today, Sukabumi Update ya. Nah, ini ada kasus insan muda ya, seorang pria yang diduga melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya ya. Anak kandung loh ini ya, udah sakit nih ya. Diamankan ya setelah sempat melarikan diri ke arah Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi. Nah, berdasarkan informasi yang diterima, terduga pelaku awalnya berusaha kabur menggunakan sepeda motor saat tengah dimintai pertanggungjawaban oleh pihak keluarga korban. Namun pelariannya berhasil dihentikan oleh keluarga di kawasan pertigaan Palasari Parung Kuda sebelum akhirnya diserahkan ke Mapolsek Parung Kuda. Dari hasil interogasi awal yang disampaikan oleh Bribka Saprijal, terduga pelaku mengakui bahwa dugaan tindak pencabulan tersebut terjadi di wilayah Bogor, sementara korban saat ini diketahui tinggal di wilayah Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Ya, karena lokasi dugaan tindak pidana berada di luar wilayah hukum Polres Sukabumi, Polsek Parung Kuda telah melimpahkan penanganan kasus beserta terduga pelaku kepada kepolisian yang berwenang di wilayah Bogor untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Ini cukup ironi, di mana kasus ini tuh, apalagi kekerasan seksual ya, bagi kepada anak. Ini anak kandung loh, ayah itu harusnya menjadi sosok yang menjadi pahlawan pertamanya, cinta pertamanya anak perempuan ya gak sih? Anak perempuan itu cinta pertamanya ayahnya kan? Sebaiknya juga kalau misalnya ibu itu cinta pertamanya anak laki-laki. Yang dimana bukan berarti bisa dimakan semena-mena dan juga dijadikan ataupun memberikan contoh yang buruk. Harusnya kan ayah itu menjadi contoh yang baik. The real hero itu yang bisa apa namanya, menuntun ke arah yang benar gitu ya kan. Tapi ini dari kecil udah dikasih trauma. Coba bayangin gimana rasanya di posisi anak itu, yang dimana harusnya tidak mengetahui hal-hal yang seperti ini gitu ya kan. Terus diajari oleh seseorang yang harusnya menjadi pahlawan baginya gitu ya kan, ketika di rumah. Ya moga aja dihukum seberat-beratnya sesuai hukuman yang berlaku. Kamu juga bisa lihat videonya tuh di Sukabumi Today ya, penangkapannya. Ya untungnya nggak ketemunya sama orang-orang sekitar ya, atau warga sekitar, kayaknya bonyok itu orang kayaknya. Bahkan kayaknya setan pun tunduk ke orang ini gitu ya kan. Nah ini nih yang abis suka nih, kalau misalnya ada pelaku tuh gak disensor ya. Kelihatan gitu. Jadi kayak orang tuh ya aware kalau misalnya ketemu sama orang ini gitu ya kan. Gak ada perlindungan bagi pelaku ya gak sih insan udah. Apalagi kalau yang tadi tuh pelaku koruptor, ada. Aku masih gak ngerti sih. Anyway, insan muda, buat kami lagi cari HP baru ya, ada Simasel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa. Nah, Simasel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Simasel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rukun nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simasel. Official di 0857-216-21621. Senangnya belanja di Simasel.

Oke, okay, Insan Muda masih bareng Abi di Prime Time ya. Tapi sekarang udah jam 18.47. Akhirnya udah di penghujung acara. Tapi sebelum ke closingan, Abi mau ngasih sesuatu buat kamu Insan Muda yang mungkin pengen nonton sesuatu di bioskop yang dimana ini udah tayang nih dari 5 hari yang lalu dan wah bombastis abis ya. Dan nama filmnya adalah Tanah Runtuh, yang dimana film ini diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat emosional dan penuh ketegangan. Film ini juga bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sudjarwo dan dibintangi oleh Vino G. Bastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh, sekarang udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisregarproduction. Jangan sampai kelewatan Insan Muda. Yep, thank you untuk kalian yang nyimak juga. Makasih buat kamu yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf dari Abi jika ada salah-salah kata selama Abi siaran. Dan abis ini ada Shiva yang bakal temenin kamu di acara selanjutnya. Hey, Shiva comeback nih Insan Muda. Pernah tahu gak? Shiva comeback. Oke, dan Abi yang bertugas di sini izin pamit sementara. I'll see you again. Adios.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Oke, Insan Muda 92.4 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat malam Insan Muda. Oke, dan di malam harinya ditemenin bareng Syifa lagi nih. Kalau tadi pagi itu kan Syifa temenin kamu di acara Indonesia gitu kan, request lagu Indo gitu. Kalau di sini nih, Syifa di sini sekarang bakal temenin kamu di acara relasi request lagu sini, di mana kamu bisa requestin lagu-lagu favorit kamu, mulai dari lagu Indo, Westlist, K-pop juga boleh. Insan Muda, langsung aja ke sosial media kita di Facebook, Instagram, atau mungkin di telepon juga boleh banget ya, di WhatsAppnya di 0815 14923 923. Syifa tunggu sampai dengan jam 9 malam nanti.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

0: Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
0: Ya, benar banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Oke, Insan Muda, 92.3 Trembes FM, Sukabumi, number one hits music station. Masih bareng Syifani Insan Muda ya, di malam harinya tentunya di acara relasi request lagu sini. Oke, dan di sini sebelum Syifa bacain requestannya, Syifa ada sedikit info dulu nih buat kamu mungkin yang lagi cari-cari film gitu kan buat nonton bareng sama ayang, asik. Atau mungkin sama teman, sama keluarga gitu kan, Insan Muda ya. Ini tuh ada rekomendasi film nih, yang dimana film yang satu ini tuh diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional, dan juga penuh ketegangan juga. Salah satu film yang wajib kamu tonton tuh adalah nih Tanah Runtuh nih, Insan Muda. Nah, jadi film ini tuh bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah gitu kan, sambil mencari ibu mereka yang hilang. Nah, di tengah konflik dan juga keadaan yang terus berubah, mereka tuh dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan juga kemanusiaan nih. Dan film ini tuh disutradarai oleh Rudianto Sujarwo ya, dan juga dibintangi oleh Vino G. Bastian nih, bersama deretan bintang ternama lainnya juga. Dengan cerita yang dekat juga ya dengan realita dan juga konflik yang kerasa nyata juga tentunya. Pokoknya film ini tuh siap banget deh, pokoknya bawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional juga nih, Insan Muda. Dan buat kamu nih yang penasaran sama filmnya gitu kan ya, langsung aja ya kamu tonton sekarang ke bioskop terdekat nih, Insan Muda. Karena itu udah tayang juga ya dari 25 Juni kemarin, jadi langsung aja gas nonton gak sih sebelum nanti udah gak ada gitu kan filmnya. Oke, ya. Dan di sini kita bakal langsung aja kali ya buat bacain lagi nih requestan dari kamu nih, Insan Muda. Kita bakal masuk di Facebooknya dulu. Di sini udah ada dari Kak Dadok Smarons ya. Katanya selamat malam juga. Ada juga dari Kak Sadin ya. Halo, selamat malam katanya. Saya mau dengarkan kali ya lagunya dari Rockwell Knife ya. Selamat bersiaran kembali, hati-hati dan jaga kesehatan katanya. Oke, tapi tadi udah Syifa cek ternyata lagunya gak masuk nih ya, belum ada. Gak ada lebih tepatnya sih. Jadi mungkin buat Kak Sadin boleh request ulang ya lagunya. Ada juga di sini dari Kak Windiana Ajik ya yang udah hadir. Terus juga ada dari Abah Waisal ya, yang udah hadir dari Gianyar Bali nih. Assalamualaikum, selamat malam Teh Syifa. Waalaikumsalam, selamat malam juga. Selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya ya, dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Ada juga di sini dari Kak Fitri nih ya, pengen request katanya lagunya The Virgin, Cinta Terlarang. Aduh, cinta terlarang gak tuh. Kalau gak katanya Virgon yang bukti. Sayang spesialnya buat anaknya yang tercinta nih ya, paling sayang spesialnya buat suami bawel ya, yang lagi kerja nih, Erwin Ijem ya. Oke, ya, Cinta Terlarang dari The Virgin. Lagunya Syifa simpen di track yang pertama nih berarti ya. Terus kita lanjut lagi deh dari Kak Cameng nih ya. Selamat malam katanya. Sampelangan Gianyar Bali ikutan gabung katanya. Makasih. Cama-cama. Oke, ada juga dari Kak Itna yang udah hadir, Mama Nova juga, Katumi yang Virgo. Terus ada dari Muzaki Makarimnya juga nih malam, Tashiva request lagunya Arsi Widianto featuring Tira Andini yang cantik katanya. Terima kasih, Teh, sehat selalu. Amin, terima kasih kembali ya. Lagu cantik aman, Syifa simpen di track yang kedua nih, Insan Muda. Dan sekarang kita bakal masuk ke Facebook gak tuh? Ke Instastory kali ya. Kita lihat tadi tuh di sini ada dari siapa coba. Oke, sebentar, ini ada telepon masuk dulu nih. Coba kita ke telepon masuknya dulu kali ya. Halo, relasi.
1: Makin asik, assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam, wih Kak Ajeng. Setelah sekian lama ya.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Kak Ajeng, gimana kabarnya Kak Ajeng?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kak Ajeng, lagi di mana nih? Lagi di rumah kah atau mungkin lagi di luar? Di rumah ya. Lagi bersantai-santai.
1: Biasa anak-anak kan lagi berisik.
0: Oke. Kak Ajeng mau request lagu apa tuh hari ini?
1: Lagunya Dewa 19, Tangan.
0: Dewa 19 yang mana?
1: Tangan.
0: Dewa 19. Bentar coba ya. Eh, apa tadi judulnya?
1: Ada enggak?
0: Apa tadi judulnya?
1: kangen.
0: Angan apa?
1: Kangen.
0: Oh, kangen.
1: Ya.
0: Kangen Dewa. Oke, okay. Ada. Eh, bentar. Oh, ada. Oke, okay, ini mungkin ada salam-salamnya nih buat siapa nih coba hari ini?
1: Buat semuanya aja pada Dede.
0: Oke. Okay. Special
1: buat si Po yang punya cantik.
0: Asik, makasih.
1: Makasih ya cantik ya.
0: Iya, terima kasih kembali Kak aja. Waalaikumsalam. Oke, okay, lagu kangen ya dari Dewa 19. Lagunya siapa simpen di track ketiga. Dan berarti satu lagi kita bakal ambil dari Instastory ya. Ada dari kayeni.lindawati. Malam kamu mau request lagunya Fajar Nur katanya. Tuhan tahu kita saling cinta ya, boleh banget ya. Lagunya aman, dan Shiva simpen di track yang keempat. Dan kita bakal langsung aja nih buat putarkan lagu-lagunya. Yang pertama ada lagunya dari The Virgin, Cinta Terlarang.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, insyaallah udah masih bareng Syifa ya di malam harinya di acara relasi request lagu sini. Aduh, gak kerasa nih insan muda ya, udah jam 8 aja lewat 1 menit. Oke, dan di sini kita masih di acara yang sama ya di relasi. Kamu bisa banget untuk requestin lagu-lagu favorite kamu, lagu-lagu Indo, Westlist, K-pop juga boleh banget pokoknya ya. Langsung aja requestin ke sosial media kita di Facebook, Instagram ataupun mungkin lewat WhatsAppnya juga bisa banget ya di 0815 1492 3923. Oke, dan di sini sebelum Syifa bacain lagi untuk requestannya, di sini Syifa ada info dulu nih, mungkin buat kamu nih gitu kan yang lagi cari-cari handphone baru gitu kan, tenang aja nih insan muda ya, ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Nah, di sana kamu tuh bisa banget ya, mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu juga bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD juga bisa juga nih insan muda ya. Karena Smart Style adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Smart Style juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi deh. Pokoknya dijamin terlengkap dan juga dengan pelayanan yang ramah juga nih insan muda. Pokoknya langsung aja kunjungi si Mastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, ruko nomor 6, Kota Sukabumi nih. Atau cabang si Mastelnya nih di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Nah, ikuti juga tentunya nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel. WhatsAppnya di 0857-21621-621. Senangnya belanja di si Mastel. Oke, dan sekarang kita bakal lanjut lagi ya buat bacain lagi untuk requestan dari kamu. Ya, sekarang kita bakal masuk ke WhatsApp kali ya. Kita lihat di WhatsApp-nya di sini ada dari siapa nih? Ini enggak ada namanya sih, soalnya cuma ada titiknya doang. Namanya pakai titik ya. Katanya sih request lagunya Sabrina Leanor, Sembuh Kembali katanya. Terima kasih, semangat siarannya, terima kasih kembali ya. Oke, lagunya Sembuh Kembali. Aduh, disakitin siapa sih? Oke, lagunya aman ya, Syifa simpen di track yang ke-1 berarti ya. Kita lanjut lagi, coba di sini kita masuk ke Instagram kali ya. Di Instagram di sini ada dari sals.fm ya, katanya malam kak mau request lagunya Hacunya sama Salsabil, boleh dong. Hacu. Udah kayak ini orang yang bersin, Hacu. Oke, lagunya udah aman juga ya, Syifa simpen di track yang ke-2 nih berarti ini insan muda. Lanjut lagi, coba kita lihat lagi ada dari _ Nur Hasni ya, katanya mau request lagunya Walls Akhir Zaman dari Roni Parulian. Bentar, coba ya aku cek dulu apakah lagunya udah masuk. Lagunya belum masuk ternyata nih insan muda. Jadi mungkin bisa di request ulang ya lagu yang lainnya. Di sini juga ada dari Kak It Surain _ ya, malam katanya kak mau request lagunya Sumpah Mati dari Nicky Baker ya. Makasih, coba kita cek dulu ya, Sumpah Mati. Oke, dari Nicky Baker dan juga Andi Rianto ya. Oke, lagunya Syifa simpen di track yang ke-3 ya. Coba kita lanjut lagi, kita lihat coba ya di sini ada dari siapa lagi nih coba requestannya. Oke, di sini ada dari Indah KR _ katanya mau request lagunya dari Tila ya yang Channel. Oke, Channel. Oke, lagunya aman, Syifa simpen di track yang ke-4 dan sekarang kita bakal langsung aja buat putarkan lagu-lagunya nih insan muda. Enjoy!

92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Masih bareng Syifa nih, insan muda ya. Nih, dan udah jam 8:30 aja nih, gak kerasa banget nih insan muda ya. Dan di sini Syifa ada sedikit info dulu nih insan muda buat kamu nih yang mungkin lagi cari film-film seru gitu kan ya, yang mau nonton gitu kan ke bioskop sama pacarnya, asik, sama ayang atau sama teman, mungkin keluarga juga nih insan muda. Syifa ada rekomendasi film yang seru banget nih, yang dimana nih insan muda ya, film yang satu itu diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat emosional dan juga penuh ketegangan juga nih. Nah, salah satu film yang wajib kamu tonton ini tuh ya adalah Tanah Runtuh. Film ini tuh bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Nah, di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka tuh dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit ya tentang keluarga, kehilangan, dan juga kemanusiaan. Film ini tuh disutradarai oleh Rudianto Sujarwo ya, dan juga dibintangi oleh Vino G. Bastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, nih film ini tuh siap nih membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional juga. Dan pokoknya buat kamu nih yang penasaran banget sama filmnya, langsung aja ya gas nonton ke bioskop terdekat ya. Karena ini tuh udah tayang juga ya sejak 25 Juni kemarin gitu kan. Pokoknya jangan sampai kelewatan deh ya, langsung aja gas tonton sekarang. Oke, dan di sini kita bakal lanjut lagi nih buat bacain lagi untuk requestan dari kamu nih insan muda. Kita masuk ke Facebooknya, ada dari Kak Warsaholik yang udah hadir, terus juga Kak Mursid Firdaus yang udah hadir juga dari Bogor ya. Ada juga di sini dari Kak Cefiansyah nih, malam Teh Syifa gimana kabarnya? Mudah-mudahan kabarnya baik, alhamdulillah baik ya. Pengen request lagunya Mahen yang Pura-Pura Lupa. Kirim salam spesialnya buat keluarga, semoga pada sehat. Buat Teh Syifa juga nih, buat si dia juga, asik si dia ya tuh. Ucapannya, aku tidak bisa kalau harus pura-pura lupa tentang rasa, tapi aku mau rasa itu menjadi nyata. Aduh, emang susah sih ya kalau pura-pura lupa soal rasa, gak sih? Oke deh. Ini lagunya dari Mahen ya, yang Pura-Pura Lupa. Oke, siap. Lagunya udah Syifa simpen di track yang pertama ya. Kita sekarang lanjut ke Insta Story kali ya. Di Insta Story di sini ada dari Idar nih, katanya pengen request lagunya The Cottons ya, yang Harapan Part 2. Oke, lagunya ini nih aman ya, Syifa simpen di track yang kedua. Dan lanjut lagi, di sini tuh udah ada dari Kak Widayanti ya, katanya izin request lagunya Remuk Angie Carvalho, boleh banget ya. Lagunya aman, Syifa simpen di track yang ketiga. Lanjut lagi ada dari Kak Nanarfaz ya. Hai Kak Syifa, mau request lagunya Di Ujung Minggu, Mesa Hira, boleh. Lagu Remuk dan lagu Di Ujung Minggu yang sering banget ya di request nih. Oke, lagunya aman nih insan muda. Dan sekarang kita bakal langsung aja buat puterin nih lagunya. Yang pertama ada lagunya Pura-Pura Lupa ya. Ini lagu galau banget sih ya dari Mahen.

Aduh, Insan Muda gak kerasa banget nih ya. Udah jam 20 lebih 46 menit nih Insan Muda. Ya waktunya Shiva untuk pamit undur diri nih Insan Muda. So, terima kasih buat kamu yang udah stay tune ya dari jam 7 malam tadi sampai dengan jam 9 malamnya. Answer itu saya kalau misalnya ada salah kata. Selamat Shiva tadi mengudara nih Insan Muda. Abis ini kamu bakal ditemenin barengan dengan Abi dan juga Kevin ya di acara selanjutnya, yaitu di acara dating nih. Jadi buat kamu yang nungguin acara curhat-curhatnya nanti ya di jam 9 malamnya bareng Abi Raga dan juga Kevin pertama. Oke, dan di sini Shiva yang bertugas pamit Insan Muda. See you next time and bye-bye.

0: bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
0: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Hello again, I'm 2.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station.
1: Yo, semuanya selamat malam dan kembali mudara bareng kita di sini di
0: Dating, dekati aku tanpa ending, bareng Abi.
1: Ya, dan Kevin.
0: Ya, selama 3 jam ke depan kita bakal buka sesi curhat cari jodoh.
1: Betul sekali, semuanya buat kamu yang pengen cari seseorang, semuanya biar kamu ada tempatan hatinya. Atau mungkin kamu mau curhatin isi hati kamu juga boleh banget.
0: Yo, sekalian juga requestin lagu favorit kamu yang semuanya sampai jam 12. Dan kita juga bakal live di TikTok MBS FM.
1: Yo, so stay tune.

0: We're lucky, only one 92.3 MBS FM Sukabumi's number one hits music station. Ini semua diatriknya dari Kahitna titik Nadira. Titik yang dimana ini adalah sebuah titik penghabisan ya, ketika cinta kita tidak bisa bersama dengan cintanya. Okay, kita di dating nih sama muda dekat Jawa Tanpa Ending. Betul, dan bakalan mengudara sampai jam 12 malam. Dan untuk malam hari ini kita bakalan bawain satu tema.
1: Yap, bakal bawain tema yang dimana ini masih seputar hubungan relationship aja ini sama muda ya. Ini mana kan kalau udah dalam hubungan itu ada yang namanya statusnya tuh berubah. Ada yang bisa jadi pacar, ada HTS. Tapi kalau misalnya statusnya cuman kayak angan-angan atau palsu, gimana tuh?
0: Berarti itu namanya status palsu.
1: Nah, betul sekali.
0: Kayak lagunya Mendiang Vidi ya.
1: Iya lagi.
0: Status palsu. Dan yang mana ya, Samudra ngomongin soal status ini ya, status palsu. Itu sebenarnya bisa kita deteksi dari awal loh, karena itu ada tanda-tanda yang bisa kita lihat dari awal. Kalau kita ngeh di situ, itu bakal kelihatan. Kalau misalkan orang yang kita bersama kita sekarang, itu tuh dia serius kah atau memang dia hanya pengen statusnya aja buat ya menutupi sesuatu biar dia tuh nggak dibilang jomblo terus lah, atau
1: pamer
0: mungkin
1: lah ya, pamer ke teman ya biar gua tuh laku lah gitu.
0: Laku banget nih, gua pacar gua ada 5.
1: Iya lagi. Tapi buat kamu yang awal mungkin yang sama udah ada beberapa sign-sign mungkin ya, yang dimana

0: kamu mungkin nggak tahu gitu. Yang pertama itu yang tanpa PDKT ya. PDKT tanpa yang berarti itu kamu langsung memutuskan untuk jadian. Jadi tanpa PDKT langsung aja brek gitu jadian. Ya normalnya sebelum resmi jadian ya orang bakal ngelakuin pendekatan dulu lah biar makin dekat juga secara logis mah ya.
1: Betul, kayak step by step dulu. Ya kan kita kalau ngedeketin seseorang tuh kan dari awal dulu ya. Chemistry-nya dulu, kita harus tahu dulu dia apa yang dia suka, apa yang enggak suka, ras bintangnya apa yang enggak suka. Kalau misalkan kita pacaran terus kita enggak tahu dia sukanya apa, dia benci sama apa. Emang dari awal itu bisa kelihatan kalau dia tuh memang enggak serius.
0: Serius gitu ya kan. Kalau misalnya udah kenal kan bisa tahu personalitinya juga gitu ya kan. Kalau misalnya tiba-tiba nembak ya anak SD banget enggak sih? Langsung kenal tiba-tiba ngajak pacaran itu kayak anak SD banget enggak sih biasa pacaran kayak gitu.
1: Iya lagi. Kamu mau enggak jadi pacar aku? Aku panggil kamu bunda ya.
0: Bunda ayah.
1: Bunda ayah.
0: Oke, okay, next lagi itu hubungannya tuh hanya terasa manis di awal aja. Biasanya kayak gitu tuh.
1: Oh, love bombing berarti.
0: Love bombing.
1: Jadi ya. Memang setelah jadian kita bakal ngerasa seperti dunia tuh milik berdua kan. Normalnya, yep, normalnya. Kalau misalkan kita punya pasangan yang bener gitu kan, dua arah. Dan orang-orang kayak gini tuh memang sama juga sebenarnya. Nah, yang ngajak kencan bareng, makan bareng. Cuman itu di awal-awal doang. Sisanya itu kayak lebih ke kosong aja, flat.
0: Udah apa ya, rasa penasaran itu udah habis. Biasanya tuh kayak sebulan aja gitu, kayak butterfly orang itu. Sisanya ke 2-3 bulan, 4 bulan udah kandas atau enggak, udah lost feeling lah atau kayak rasa penasarannya udah abis gitu ya. Biasanya kayak gitu tuh.
1: Betul, sebulan 2 bulan tuh udah biasa aja, bahkan kayak berjarak dan kayak gak terjadi apa-apa gitu.
0: Iya lagi.
1: Kesannya tuh jadi kayak avoidant. Padahal emang enggak. Emang dari awal kayaknya niatnya enggak serius. Kalau sekiranya memang ada sesuatu yang janggal yang perlu diomongin, ya memang diomongin harusnya.
0: Betul.
1: Jangan digantung kayak masih pacaran tapi makin jauh aja tiap harinya. Padahal gak ada masalah apa-apa gitu.
0: Iya gitu. Jadi kayak semakin kesini malah semakin jodoh. Malah apa ya, rasa cintanya tuh makin memudar aja gitu. Jadi ya adanya tuh waktu di awal-awal aja. Kayak excited entah itu pas PDKT lah, entah pas main lah, kayak awal-awal doang. Tapi sisanya cintanya udah keburu abis. Padahal udah beberapa bulan doang gitu ya kan.
1: Iya bener. Waduh, sebenarnya banyak banget sih case di luar sana yang udah aku pernah temuin. Kayak orang yang nikah gara-gara dipaksa orang tua.
0: Oh iya lagi.
1: Ada yang mungkin gara-gara status sosial juga yang udah makin berumur. Itu banyak banget loh. Bahkan ada orang yang dijodohin. Itu kayak manggut-manggut aja padahal hatinya gak bisa tertaut gitu.
0: Iya, bisa tertaut. Tapi mungkin dari sekian banyaknya juga ada mungkin salah satu yang emang dijodohin itu lama-kelamaan tuh timbul rasa sayangnya tuh gitu ya.
1: Bisa aja, biasanya orang-orang yang kawin kontrak tuh. Iya gak sih, yang perjanjian lambat laun kayak serumah terus jadi ada perasaan.
0: Iya lah gitu kan. Oke, insan muda buat kamu mungkin yang pernah di posisi kayak pacaran cuman beberapa bulan, terus juga pernah di status palsu, ceritain bareng kita ya di dating.
1: Yep, so stay tune terus ya.

Ya, yeah, soalnya dari Olivia Dean, so easy, insan muda, dan buat kamu yang pengen so happy, kamu bisa datang ke Simastel aja. Kenapa? Karena di Simastel tuh promonya bikin happy, insan muda. Nah, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada Simastel, solusi buat insan muda yang ingin ganti handphone. Handphonenya yang udah ngelek-ngelek, yang kalau misalkan dicat sekarang, nanti geraknya esok, nah itu harus segera diganti, insan muda. Atau mungkin kamu mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Nah, mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah juga. Segera kunjungi Simastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, Samuda. Nah, atau cabang Simastelnya di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Buat kamu yang pengen tanya-tanya lebih lanjut, mau nanyain stok barang atau mau info kredit dan lain-lain, kamu bisa hubungin WhatsApp officialnya di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simastel.

0: We're looking only one 92.7 BS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Iya benar banget, Isam Muda masih bareng kita di dating ya. Dan kita bakal ada ini ya, salah satu penelpon nih.
0: Iya, ini adalah seorang wanita dan dia katanya ingin mencurahkan isi hatinya malam hari ini. Dia tuh kayak lagi gundah gulana dengan suatu keputusan gitu loh.
1: Iya.
0: Dan
1: iya,
0: dia adalah seorang wanita dari Waterino.
1: Waterino.
0: Cibadak.
1: Cibadak ya. Waterino. Waterino emang badak sih. Ayo.
0: Boleh kamu naik.
1: Halo. Halo, ya naik. Nah, ini berdering nih.
0: Halo.
1: Selamat malam. Dating.
2: Semuanya.
1: Password dulu.
2: Selamat malam.
1: Malam. Password dulu dong, dating.
0: Halo.
2: Dekat tanpa Andy.
0: Oh iya, udah hafal ya?
1: Hafal nih. Keren.
2: Ido.
0: Boleh perkenalkan diri dulu dengan siapa di mana ini?
2: Nama Mami, umur gak ada yang tahu.
1: Oke, okay, mantap.
2: Uang.
1: Oke, okay, mantap. Mantap nih, Mi mau curhat atau mau cari jodoh, Mi?
0: Umur gak ada yang tahu.
1: Apalah.
0: Kebanyakan ini karamel macchiato ini. Jadi kayak gitu.
2: Oke, okay. Dengarkan suaranya.
0: Aman.
1: Aman banget.
2: Jadi gini, aku waktu itu nganter almarhum kakak sepupu aku ke rumah sakit, salah satu rumah sakit yang ada di Sukabumi kota. Terus aku nganter ke IGD karena almarhum kakak sepupu aku itu punya riwayat penyakit sesak nafas atau asma kronis. Terus, nah kakak aku ini kan pakai oksigen sama pakai nebulizer ya. Aku pengen benerin karena aku udah biasa bantuin kan kalau dia lagi kambuh. Nah, si nebulizernya ini atau buat oksigennya ini copot. Aku mau betulin, tapi tiba-tiba ada dokter yang langsung nyamperin, "Berang saya aja, Mbak," katanya gitu kan. Terus si dokternya emang cakep sih ya, dokter-dokter internship gitu.
1: Oke.
2: Terus ya udahlah. Apa sih namanya? Dari situ kenalan deh, karena dia emang megang kakak sepupu aku juga kan, kenalan dokter apa gitu. Oh ternyata dokter intern, dia baru udah lulus dapat gelar dokter, jadi dia apa ya, jadi dia praktek lagi gitu di rumah sakit.
1: Terus
2: masuklah aku sama kakak sepupu aku ke ruangan inap. Terus kakak sepupu aku udah sadar kan, tanya aku, "Kamu tadi ngobrol sama siapa?" "Ngobrol sama dokter," kata aku gitu.
1: Oke.
2: Ngobrol sama dokter. Terus emang kakak sepupu aku ini langganan banget ke rumah sakit ini karena dia sering kambuh asma. Jadi dia udah kenal dokternya, dia udah kenal perawatnya, dia udah kenal supir ambulannya, udah pernah kenal.
1: Banyak banget berarti ya relasinya ke kakak sepupunya. Berarti kalau misalnya minta ya, yang kayak abdi negara juga ada gitu.
2: Iya, benar, dia pernah pacaran sama polisi waktu
1: loh,
2: itu.
1: Deh, beneran
0: dong. Amal ini anggota DPR enggak?
2: Iya, beneran.
1: Keren.
2: Tapi udah almarhum sekarang gila.
1: Oke, lanjut.
2: Terus adalah supir ambulan ke nengokin. "Teh, kamu lagi ya semuanya kelar semua sih gitu." "Iya nih, gak perlu pula," ngobrol lah sama supir ambulan. Terus kayak, "Itu dong, tau gak dokter yang dibawa yang di IGD jaga," katanya gitu. "Mau dicom lagi sama adek aku," katanya gitu. Makanya kenalan, ternyata emang kenalan, waktu itu kenalan, tukeran IG. Nah, tukeran IG, terus kita jalan lah ternyata berjalan dengan mulus ya sampai situ. Terus sampai situ dia tuh bukan aslinya bukan orang Sukabumi, dia aslinya orang Tangsel.
1: Tangerang Selatan.
2: Aslinya orang Tangsel. Dia pulang lah. Ternyata dia tuh anak cowok satu-satunya yang punya klinik dong. Klinik bersalin kayak itu tau nggak rumah bersalin bahagia.
0: Oh iya iya iya iya enggak.
2: Ya, bapaknya tuh dokter kandungan.
1: Terus?
2: Dia anak cowok satu-satunya yang jadi dokter, kayaknya dia bakal juga masuk ke SP apa? Apa sih? Spesialis kandungan lah. Penerus sekali ya, penerus sekalian, tapi nggak tahu kenapa. Tapi nggak tahu.
1: Terus?
2: Sering berjalannya waktu dia udah nggak kabar-kabaran lagi sama aku, kayak ya udah lu putus hubungan karena kita nggak punya hubungan apa-apa, ya udah temenan doang.
1: Tapi kamu
2: ada rasa suka.
1: Kamu ada rasa suka gak gitu?
2: Ya gimana ya, cewek. Terus ceweknya aku kan orang biasa aja gitu kan. Terus dokter yang suka ya, siapa yang gak mau lah.
0: Karena emang si mami itu ini
2: ya, yang ada.
0: Suka dari awal. Pas tadi apa namanya yang jatuh itu loh. Infusan ya?
1: Iya. Yeah. Terus ditolongin sama dokternya.
0: Nah, itu
2: kayaknya
0: tuh.
2: Kayaknya ini kayaknya gue korban checkpoint lagi dah ujung-ujungnya. Dan bener aja gue korban checkpoint lagi, Bi.
1: Ya udahlah, Mi. Mungkin
0: jangan gitu, siapa tahu sekali-kali mah bener gitu, enggak akan ya selewat doang.
1: Iya. Yeah. Berarti ini masih progres gitu apa kayak udah checkpoint?
0: Apa udah ngilang?
2: Hampir checkpoint.
1: Nah, gimana?
2: Ngilang dulu bentar.
0: Di ghosting gue.
1: Adios.
2: Kabarin lagi. Tuh kayak main lagi yuk katanya, aku lagi suka bumi katanya.
1: Okay.
2: Lagi servis mobil. Gue mau aja, orang gue mauan ya orangnya ya. Ayo aja.
0: Iya sih, kelihatan sih Mi. Tim gas gue juga.
2: Guys kan, dan namanya main. Udah, dia main ke Sukabumi. Terang ngobrol-ngobrol. Aku lagi suka lo sama dokter aja, kata gue teh.
0: Dokter kandungan.
2: Kenapa gitu? Kenapa lagi sama dokter lagi ya? Gue nggak kuliah waktu itu ya, sebelum kuliah.
0: Tapi kayaknya ya, jodoh kamu emang di situ deh, Mi.
2: Gimana?
0: Jodoh kamu emang di situ-situ aja nggak sih? Soalnya kan kamu memang anak farmasi juga ya.
2: Iya.
1: Ya pasti lingkungannya kasih tugas lagi gak sih?
0: Iya, lingkungannya dari kemarin soalnya yang dideketin tuh dokter lagi.
1: Nakas lah ya, hanya kas-nakas lah.
0: Ditinggal nikah sama dokter lagi.
2: Iya, tapi aku gak suka perawat loh. Aku gak suka perawat, aku sukanya dokter-dokter gitu.
1: Nah, perawat ya? Oke, perawat pilih duit.
2: Enggak.
0: Dokter bedah gimana? Biar kamu bisa dibedah terus.
2: Gimana?
0: Dokter bedah mau gak?
2: Gak mau. Kayaknya udah tua deh, kayaknya terlalu tua gitu kalau dokter spesialis tuh.
0: Pokoknya, apa namanya, jangan ngerasa gagal terus gitu. Padahal kan belum...
1: Belum apa sih, belum berprogres.
0: Iya, belum mulai gitu. Udah seuzon duluan gitu. Siapa tahu kalau ini mah bener.
2: Iya aja, selalu gitu. Gue selalu jadi checkpoint lagi. Yaudahlah. Kata bener, kata Abi, yaudahlah, Mi.
0: Banyakin ini juga doa gitu ya.
1: Ya
0: kalau sekiranya pengen serius ya, maksudnya ya capek juga nggak sih kalau terus-terusan dekat sama orang tapi ujungnya tuh udah ketebak gitu.
1: Iya, terus di ghosting beneran gitu, udah ketebak beneran ya, lagi di ghosting. Tapi ya gimana ya, kita
2: mungkin
1: ngasih
2: gue ngapain dari kaosnya, kayak gue orangnya cuman cukup di temenan doang gitu, mengatakan gitu kali ya, tapi nggak tahu.
1: Mungkin ya. Ya mungkin
2: kayaknya
1: sih.
2: Ini gue tuh lebih asik jadi temen.
1: Ya kalau
2: misalnya.
1: Iya, tapi kan ada juga yang emang, oh ini kayaknya enaknya di teman aja gitu. Tapi ada juga yang emang, ini enak dibawa ke hubungan serius gitu. Tapi, Mih, selama ini kayak udah sesering itukah dijadiin checkpoint?
2: Udah lama sih enggak. Aku kan sudah main jomblo maksudnya deket-deket doang gitu. Ada aja. Cuma kalau yang benar-benar pacaran gitu, ya paling cuma 3 bulanan. Cuma yang kemarin terakhir udah. Jadi sekarang aku belum mau deketin sama cowok. Kalau emang cowoknya maksudnya mau serius sama aku sih, ya udah oke okay, gitu.
1: Iya. Mi, coba
2: nggak tahu ya, untuk sekarang aku belum mikirin.
1: Coba ini deh, Mi, kamu gimana? Waktu PDKT pernah ini gak terimaan dulu? Apa kamu sat-sat orangnya?
0: Ini, apa namanya, pelan-pelan aja, Mi, kalau bisa jangan buru-buru.
1: Iya, jangan buru-buru, apalagi pas PDKT tuh, atau kayak sat-sat gitu, takutnya emang cuman baik di awal doang. Jadi
2: iya gitu, tapi aku kan orangnya pengen to the point ya guys.
1: Iya sih, kadang orang juga gak mau bertele-tele ya.
0: Oh soalnya dia ini orangnya emang buru-buru
2: gitu loh. Jadi aku gak mau aja dapet cowok-cowok yang itu lagi, gue lagi yang jadi checkpoint gitu kan, males. Apa gue skincare-an tiap hari kayak apa gimana, tetep aja.
1: Lebih good luck ya, Mi. Harus pede dulu, Mi. Harus naikin film, Mi. Biar yang deket ini juga yang punya mobil berkelas, Mi.
0: Mi, aku nanti
2: aduh, amin Allah,
0: pengen tahu kabar lebih lanjutnya lagi nanti kalau misalkan ada kelanjutan gimana dia, apakah masih ngeghosting atau ada kabar baiknya, kamu kabar-kabarin lagi ya.
1: Iya, kabar-kabarin lagi aja, Mi.
2: Tidak baik guys, dia sudah menikah guys.
1: Tidak baik.
0: Itu mah tuh.
1: Udah ya, udah harus stop itu mas. Tadi awal juga
2: ya,
1: harus
2: itu
1: udah. Iya, udah.
2: Jadi kasih dokter guys.
1: Iya kok. Iya udah, Mih ya, udahlah Mih. Udah jadi apa? Punya seseorang ya udah punya kehidupan baru ya Mih. Udah Mih, fokus diri sendiri dulu Mih ya. Jangan buru-buru ya. Pokoknya mah.
2: Terima kasih ya.
1: Ya, semoga sukses pokoknya Mih.
2: Terima kasih guys.
1: Yo.
2: Thank you.
0: Oke, okay, terima kasih banyak ya, Mami. Dari Cibadak yang katanya dia tuh deket sama seorang dokter lagi, tapi dia udah tahu ujung-ujungnya bakalan di ghosting. Bener di ghosting, tinggal nikah.
1: Jadi emang awalnya tuh dia emang di ghosting bang sebenarnya tuh. Jadi udah kayak menghilang dari sejak dia nebak gitu. Dan makanya waktu kayak ya udah Mih, mungkin dia udah punya kesibukan baru lah, punya tujuan baru. Jadi kayak tujuannya bukan Mami lagi gitu loh.
0: Yes,
1: gitu.
0: Betul.
1: Dan kalau misalnya kau kayak bingung kenapa kamu terus-terusan jadi checkpoint, ya pertama mungkin ya orang yang dideketin tuh nggak serius gitu. Dan apa ya,
0: belum jodohnya juga sih intinya juga. Kalau udah jodoh tuh ya kita nggak harus effort gede pun, terkadang ya jodohnya yang ngedeketin juga.
1: Iya, pastinya carinya yang kamu mau juga ya.
0: Kalau kita udah effort udah effort banget nih sama dia, udah jor-joran, tapi kalau udah bukan jodoh, mau kita kejar kayak gimana pun juga, mau nyegil banget juga nggak akan dapat kalau bukan jodoh kita, ya nggak sih?
1: Iya, betul ya. Kalau misalnya pengen fokus dari dulu ke sendiri boleh, banyakin uang ya, ntar yang dideketinnya sama yang beruang juga. Asik.
0: Oke deh, yang pasti sementara kita bakal angkat dulu dengan beberapa track. So, semuanya jangan pindahin frekuensinya kamu. Stay tune only one, 92.3. Be strong and keep shining on.

0: Alright, 92.3 BSFM, Sukabumi's number one hits music station. Dan Isa Muda, kamu masih kita temenin. Abi udah gini. Dan kita masih di dating.
1: Betul banget Isa Muda. Di telepon ketiga kali ini kita bakal kedatangan salah satu penelpon lagi kah?
0: Betul, buat Isa Muda nih yang mau telepon boleh banget ya, jangan malu-malu Isa Muda.
1: Iya.
0: Kamu bisa telepon di 0815-1492-3923.
1: That's right. Ayo, let's go. Ini ada telepon saja. Tadi udah dimention di live kita.
0: Oke.
1: Okay. Udah telepon kah?
0: Halo.
1: Halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo.
0: Angelina, halo.
1: Lalalala, apa kita
0: tahu? Ming, ming, ming, ming. Enggak ya, masa gitu?
1: Momo, Momo, halo.
0: Coba kita aja yang telepon bagaimana?
1: Telepon aja lah. Juga ketiduran ini mah.
0: By the way, ini namanya Mozaraga. Siapa yang ngasih nama?
1: Haidar itu.
0: Oke. Halo.
1: Dating.
2: Halo, Kakek.
1: Halo.
0: Halo. Passwordnya?
1: Passwordnya.
2: Halo, selamat malam semuanya. Aduh, maaf. Agak serak soalnya kurang minum SY ini, teh.
0: Kurang minum SY apa banyak minum SY?
2: Banyak minum
1: es wae. Estrus. Oho oho eh.
0: Moza, Moza gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, luar biasa. Allahu Akbar pokoknya.
0: Kayak di ospek ya. Ini kamu mau kenalan dulu enggak? Barangkali Insan Muda yang di rumah baru kenal kamu.
2: Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama aku Moza dari Bogor.
0: Jadi ini dia. Salah satu penduduk Bogor. Jadi kalau Moza gak ada ke Sukabumi, berarti Bogor kekurangan satu penduduk.
1: Betul sekali ya.
2: Let's go. Oh iya dong, Moza kan ini penonton setia NBS.
0: Iya, betul. Moza mau cerita apa nih malam hari ini?
2: Aku tuh mau cerita sih pengalaman aku waktu sekolah yang jatuh apa ya, sama yang celaka dari motor.
0: Lah, kok bisa?
2: Iya, tadi kan udah bilang ya sama Kak Abi juga di live. Iya, jadi waktu itu kan waktu SMP kan aku teh kan kelas 7-nya di atas, terus jatuh kan. Jadi teman aku tuh iseng lagi ituin sapu. Jadi sisa punya tuh nyerodot gitu loh. Terus aku lagi turun kena. Jadi setangganya tuh gimana ya ngejelasinnya, tangga pertama terus ada lurus, terus tangga kedua tuh paling jauh gitu kan. Jadi aku cukup jatuhnya dua kali. Jadi kena punggung aku.
0: Dari atas tangga?
2: Iya, dari atas tangga dua kali. Jadi kayak bruk jatuh, terus jatuh lagi.
1: Guling lagi ke bawah kan, jatuhnya kayak gitu.
2: Itu sakit sih, jujur. Kadang masih suka kerasa sekarang. Mungkin efek itu kali ya. Soalnya kan lumayan waktu itu sakit banget. Udah mah nyerodot kena sapu ya barengan. Punggung tuh jadi sakit. Iya gitu. Terus mungkin efek sering jatuh. Waktu itu efek yang jatuh dari ibu ya. Waktu itu pernah tak. Udah SMA tuh. Gak pernah jatuh kan. Terus jatuh dari motor. Kecelakaan aku teh. Aku teh bawa motor adik kelas waktu itu. Terus teh lucunya teh gini, kan tadinya gak bakal latihan bilang di grup, ya, ternyata pas udah di sekolah latihan, jadi latihan basket tuh loh. Latihan basket tuh waktu itu aku tuh Jumat bangkir. Udah tuh aku teh gak bawa baju karena kan bilangin gak latihannya. Akhirnya aku pulang dulu lah, aku teh pinjam motor. Nah iya, pas nyampe rumah teh aku tuh nitip, karena kan maksudnya bawa motor orang ya, aku gak berani gitu bilang ke si mama. Aku berangkat lah, si mama teh udah ngelarang. Kualat berani aku teh tabrakan lah aku teh di depan. Iya lah, pas keluar. Jadi ini teh kan yang rumah aku disaringin ya, jadi ini teh arah ke Sukabumi. Jadi kan motor teh yang arah ke Sukabumi, aku teh mau nyebrang ke, yang kalau ke Ciawi kan nyebrang lagi ya. Bang teh aku teh ikutin motor yang di belakang, kecelakaan lah, tabrakan, aku teh lumayan. Si anak SMP yang nabrak aku juga kaget mau menolongin aku berenya tadinya. Tapi akunya banting setir, tapi untungnya gak jatuh, aku nabrak angkot di depannya. Jadi si tangan aku yang kena. Ya jadi gak tahu ya tangan belah mana yang aku kiri. Kalau gak salah kiri yang kena tangan SM. Yang kena motor anak SMP, sebelah kanannya kena angkot, aku kenahan gitu. untungnya aku gak jatuh ya, tas aku jatuh lah. Aku tuh baru inget ada HP aku di dalam tas, untungnya gak apa-apa HP-nya. Jadi tas aku tuh ditaruh di konter lah. Aku ngambil gelamatnya, itu aku gemeteran pas beli makan, terus untungnya gak apa-apa gitu ya, kayak alhamdulillah gitu. Cuman gimana sih, tremor kali ya, kaget, kayak kaget banget gitu, kayak kayak abis nabrak angkot berarti jadi shock gitu ya, jadi panik gitu kan. Akhirnya aku ngeliatin motor ke bengkel, untungnya tuh sih emang bengkel. Aku tuh bari nangis ya, bang ini gimana, untungnya aku ada uang lah gitu, lagi ada uang gitu. Kata si Amu bengkel teh, kenapa nih jadi ini, takut mahal kan, maksudnya kan lumayan ya di depannya, sebenarnya mahal, cuma kata si Amu bengkel teh, gak apa-apa, emang nih mau kemana mau latihan basket. Ya udah, gak lama beres, aku telat, aku datang jam 4 beres latihan, terus setengah 6 itu aku pas, mungkin karena aku waktu itu kak wakil ya, jadi aku dimainin pertama pas datang kaki itu belum sakit, cuman kayak udah mulai si tangan tuh udah mulai ngilu gitu ya, karena kan tangan yang lebih sakit ya, kaki mah enggak gitu kan. Terus udah mendribel ya, terus kata si pelatihnya teh polisi kan, kebetulan guru olahraga gitu kan, terus bilang, maksudnya kamu kenapa, gak apa-apa. Aku bilang lah minta maaf ke si adik kelas aku yang aku punya motor, terus kata, tapi dia juga alhamdulillah kayak, kakak gak apa-apa, sebenarnya ini motor bapak aku, iya maaf ya, cuman nanti kak udah kakak ganti kok tadi, iya kak gak apa-apa, yang penting kakak gak apa-apa. Aku tuh pulang, pas pulang itu aku tumbang, nangis, sakit. Tapi beberapa hari aku ikut tanding, langsung dimainin pertama, kaki keadaan tuh, kaki tuh karena kaki juga kena ya, jadi si kaki terus udah mah ketabrak lawan aku waktu pas landing, jadi kaki aku kena, kaki sakit, terus tangan sakit, bener-bener kayak orang rapuh banget, udah pasrah. Terus pas nyampe rumah diurut itu mah udah kayak orang gimana sih, kayak mayat gitu, sakit banget bang Kev ini tuh. Terus aku tuh inget si kungu aku tuh bener-bener kerasa lagi yang udah lama gak kena, teh mikir apa ini gara-gara yang sapu itu ya, yang SMP, soalnya kan waktu itu aku kerasanya efeknya belum kerasa waktu pas jatoma. Nah waktu udah mulai masuk SMA ya udah mulai sakit banget punggung teh, apa gara-gara itu kali ya. Itu sih bangke, tapi alhamdulillah sih sekarang gak terlalu sakit, tapi kadang ada sakit mah gitu kan, sakit kayak mungkin gak boleh terlalu capek gitu kan. Cuma alhamdulillah sih masih ada sakit mah, soalnya kan kalau gak digerakin kan malah makin-makin ya, jadi mending olahraga deh, lari sore, jadi perlahan hilang, tapi kadang ada sakit. Tapi kan kalau misalkan nggak dibawa gerak kan yang ada nanti takutnya gimana gitu kan, mending digerakin kan, olahraga gitu. Karena aku juga ada jatuh gitu kan, duduk begitu, oh iya pas tanding terakhir aku, pas sebelum aku lepas jabatan gitu ya, aku pernah tanding ketabrak, jatuhnya duduk. Nah itu yang paling fatal, tapi alhamdulillah sih nggak apa-apa. Tapi itu bener-bener yang terakhir itu jatuhnya duduk, duduknya tuh bener-bener jatuh duduk gitu bang, kayak banget. Jadi aku juga shock gitu, aku langsung sesak napas waktu itu. Tapi ujung-ujungnya sih alhamdulillah nggak apa-apa, nggak yang parah banget gitu, nggak yang langsung amit-amit gitu.
0: Iya, alhamdulillah nggak apa-apa.
2: Iya, untungnya gak apa-apa. Itu aja sih cerita dari aku. Terima kasih.
0: Yeah. Moza, aku tuh nungguin momen dimana kamu tuh deket. Aku pikir kamu deket sama orang bengkel. Oh, berarti sama dia nih deketnya nih. Bukan. Terus sama pelatih nih?
1: Sama pelatih.
0: Bukan juga. Sampai akhir aku dengerin tidak ada kamu deket sama seseorang. Kamu tuh kayak storytelling dari awal. Bahwa kamu tuh jatuh. Aku pikir kayak ada adegan yang dimana ada cinta-cintanya gitu. Gak ada. Ternyata
1: ya.
0: Salah banget.
2: Enggak sih. Tapi ada Bapak Sapam gitu yang udah kayak sama aku ya. Kayak nanya.
0: Oh, Sapamnya nih.
2: Kenapa sih? Jatuh pula saya sih, tabrakan. Tuh kan udah saya bilang jangan apa, kata jangan bawa motor. Ya gimana lagi, kata aku mau tanding gitu kan. Ya udah deh, enggak apa-apa, sana latihan. Emang udah dekat gitu kan, udah CS. Enggak ada niatan suka, enggak ada.
0: Tapi orangnya nggak apa-apa kan, motornya dibawa jatuh gitu, nggak ada komplain atau marah-marah gitu, nggak ada.
2: Sebenarnya ada sih dibilang kayak, gimana tuh kan nanti bapak aku marah, cuman aku jelasin, iya tadi udah aku bawa ke bengkel kok, namanya kan Jason ya, bekas aku katanya. Ya udah, iya kakak tadi dibawa ke bengkel, aku kakak usahain sama si amang bengkel juga. Yaudah iya kak, yang penting kakak nggak apa-apa, katanya kakak ada luka gak? Katanya nggak ada kok, aman aja. Padahal itu pas nyampe rumah bang, kayak orang udah sekarat itu mah aku sama mama aku diginin, tidak sadar udah tahu. Cuk ibu lah mangkat malah mangkat kualat man digituin. Ya aku cuma bisa diem ya karena emang benar juga ya ucapan
0: orang tua
2: lah, gitu ya. Kan. Salah gitu kan. Tapi nggak kapok, aku tetap gitu kan main basket, tetap bawa motor lagi gitu.
0: Oke, okay, berarti itu pas SMA ya?
2: Ya, tapi seru sih.
0: Lagi jadi ada hal yang bisa diceritain kan?
2: Gak ada sih, itu aja.
0: Kalau gak jatuh, berarti kamu gak bisa cerita malam ini.
2: Iya sih.
1: Tapi aku masih iya, pernah pernah ini gak sih? Pernah CT scan sehabis jatuh?
0: Takutnya ada yang geser ya?
1: Iya, soalnya kan tulang ekor loh itu kalau jatuh duduk gitu.
2: Yang penting pesan aku buat teman-teman di NBS yang mau ngebut-ngebutan, apalagi kalau lagi stres mah udah we diem aja, anteng di rumah, jangan kayak aku intinya mah. Soalnya kan kecelakaan gak ada yang tahu ya, mau kalian di rumah atau kaliannya lagi di motor. Tapi aku pesennya kalau lagi di motor hati-hati aja, baca doa. Waktu itu kan aku buru-buru gak baca doa, jadi akhirnya celaka karena gak dengerin orang tua juga. Begitu pesan dari aku, terima kasih.
0: Oke, sama-sama Moza ya. Okay. Terima kasih banyak udah cerita malam hari ini. Nanti
2: iya, thank you so much.
0: Jangan bosan-bosan ya buat telepon lagi. Thank you.
1: Thank you, Kak Maza.
2: Oke, bye-bye Bang Kep, Bang Abi.
1: Yo, terima kasih kembali.
0: Ya, itu dia yang semuda ya, Moza dari Bogor. Yang katanya Bogor baju adatnya sekarang jas hujan ya.
1: Ya, betul, karena hujan terus ya.
0: Tapi sekarang udah musim panas kan kalau di kita.
1: Tapi enggak tahu sih kalau di Bogor.
0: Orang Bogor gimana nih?
1: Ya, tapi
0: valid nggak valid ya?
1: Kalau dari ceritanya kita nggak nemu analitik kayak curhat-curhatan yang emang apa ya yang terkait cita-cita Anda ya. Jadi
0: ya aku awalnya pikir kayak oh ada nih sama Kang Bengkel. Salah, ternyata cuma nganterin doang, nggak ada feedback dan lain-lain. Tapi ternyata memang dia menceritakan pengalamannya aja, bahwasanya dia pernah jatuh.
1: Ya pas mau apa sih latihan basket ya katanya. Gitu kan?
0: Iya,
1: betul. Basket, nah dia itu apa namanya? Jatuhnya tuh pas banget duduk gitu kan. Kalau bisa sih cek CT scan ya.
0: Tapi ngeri sih kalau jatuh duduk tuh.
1: Iya, CT scan sih kata aku. Emang sakitnya tuh enggak pas hari itu gitu, tapi bertahun-tahun kemudian ntar mulai kerasanya itu kerasa banget.
0: Yes.
1: Jadi kalau bisa CT scan aja ya. Kak Moza takutnya yang enggak apa ya? Yang enggak lah gitu ya, supaya terhindar gitu maksudnya. Takutnya lebih kerasa lagi gitu ya kan, apalagi itu fatal gitu kan, apalagi kamu suka main basket. Ya gak sih?
0: Yes, betul sekali ya Isa Muda. By the way, sekarang kita udah di jam 23:15 buat kamu yang masih pengen cerita, masih pengen requestin lagu, masih kita tungguin di dating. Dan kali ini di sini ada satu lagu yang itu bisa bikin kita flashback Isa Muda dari One Direction dengan Little Thing ya. Dan ini requestan spesial buat Bang Huda tadi ya. So stay tuned.

0: Sayang, kita udah dapet catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Ya, sobat agak kerasa ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 23 lewat 46 menit ya di malam harinya kamu.
1: Dan ya, thank you yang udah nyimak dan juga stay ya, dengan entah itu dari live, yang sudah cerita telepon, dan juga mohon maaf ya kita kalau misalnya ada salah-salah kata.
0: Oke, semoga kamu sehat selalu dan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Abis ini langsung istirahat ya, karena besok masih hari produktif juga, hari Kamis. Betul, buat sehat. Yang bekerja, tapi yang sekolah kayaknya masih libur ya.
1: Iya, jadi selamat istirahat ya buat kamu mau istirahat Insan Muda. So, kita berdua ya. Yang bertugas di sini izin
0: pamit ya.
1: Pamit.
0: See you next time and bye-bye. Have a nice dream.

Okay, kalau kemarin nih seharian hampir cerah ya sepanjang hari nih, kali ini insan muda ya, untuk di jam 6-nya ya cuaca tuh cukup cerah dengan suhu yang cukup masih dingin ya di angka 18 derajat Celcius. Dan nanti ini akan ditemani nih, kita akan ditemani dengan asap atau kabut ya di jam 7-nya nanti insan muda, dengan suhu yang perlahan meningkat ke angka 20 derajat Celcius. Waduh, baru pertama kali nih ya sepanjang bacaan cuaca gitu insan muda ada cuaca berkabut nih di Sukabumi. Hey, di jam 8 nanti nih insan muda, cuaca tuh kembali cerah ya dengan suhu yang perlahan meningkat ke angka 22 derajat Celcius, kemudian dilanjutkan dengan cerah berawan sampai dengan jam 10 nanti yang membuat suhu juga ini perlahan meningkat hingga ke angka 25 derajat Celcius. Di jam 11-nya nih insan muda ya akan berubah menjadi berawan, kemudian kembali cerah berawan sampai dengan jam 2 siang nanti ya insan muda, dengan suhu yang menetap nih di angka 26 derajat Celcius. Dan di jam 3 sampai dengan jam 11 malam ya diperkirakan akan cerah nih insan muda. Dan ini tuh membuat suhu perlahan akan terus menurun. Biasa ya kalau semakin malam pasti suhu tuh akan semakin menurun nih insan muda, hingga ke angka 19 derajat Celcius. Wow, jadi hari ini insan muda ya diperkirakan akan cerah gitu kan insan muda, walaupun diselingi kabut dan juga berawan ya beberapa jam. Tapi yang pastinya nih insan muda semangat terus beraktivitasnya ya, kayaknya juga cuaca cukup aman ya buat kamu kalau kamu mau ngadain aktivitas di luar ruangan gitu insan muda. Atau mau hangout bareng nih sama teman-teman kamu. Nah, abis ini juga bakalan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya. Jadi pastiin stay tune terus.

Okay, Insomuriani di 2.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cikani Insan Muda yang masih temenin kamu ya di acara Cooking Joget in the Morning. Dan kali ini Insan Muda ya, Cika bakalan kasih kamu informasi lagi ya. Nah, informasi kali ini tuh cocok banget nih buat kamu yang lagi cari handphone baru. Ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Karena di sana mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga loh. Si Mastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Nah, selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. So, segera kunjungi si Mastel Pusat yuk, yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Ataupun cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Nah, ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WhatsApp officialnya di 0857-216-21621. Senang ya belanja di si Mastel. Pokoknya nih Insan Muda, kalau mau cari handphone gitu kan ya, dan alat elektronik lainnya, langsung aja yuk ke si Mastel.